بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنستم. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang. Bukan patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan tidak masuk. Artinya kalau enggak dizakatkan masuk. Begitu artinya. Berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2000.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum

0: saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.

0: Lalu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kulkuliyak maulala syakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur. Kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Kalau lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368, Takwa, Ramah, Berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tuh ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Uh-huh. Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama.
0: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang paling griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11.
0: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono iya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Oh, gitu.
3: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Yeah, yeah.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
3: tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

0: pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terpedaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin doa gitu.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
7: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya no, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong
0: di sana, iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak.
1: Apa sih ya? Gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot ya, maklum namanya cucu kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, ya kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong?
1: Gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madek. Mandi menusan ya sang ema. Malawang yang hilep kayak lawang kembu. Dek, madek.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
1: Ay, ya wis, mene mancing.
0: Ya mancing buah apa ke lawang yang dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awak.

0: Lah, are sira tadi ne mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak?
1: Itu sira-sira, bejekan lara banget, sikil pada linu, padang greges awak.

0: penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening sing aran pait tek suntik lambene tentung kaya kononku.
1: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
2: Rp200.000
1: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
2: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-150-1981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habal bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Oh, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Limis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
2: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813 1929 8280 0813

0: 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kalau sapi namanya Fuul, kalau unta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu, unta yang baik orang pada datang bawa unta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mau kambing ini ya, kambing sapi bawa, kambing bawa sapi. Nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini. Kita sewa itu bandot satu hari kalau yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandot ya. Sampai kita sewa satu jam, entah satu hari, berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Al-a'idillahumma satam min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pakai semuanya, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita membahas masalah ini, kita jauh banget, jauh, udah hapur, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu, pegang pimpinan, no, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah kanan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
1: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
0: Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan orang yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan orang yang memelihara kemaluannya.

Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.

0: Tetapi barang siapa mencari di balik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Serta orang yang memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang akan mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah.
1: Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.
1: Thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal

0: Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ.
0: Kemudian setelah itu, sungguh, kamu pasti mati.
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ.
0: Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari Gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan.
1: Wa'alayha wa'alal fulki tuhmalun.
0: Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu.

0: Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia, Nuh, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."

0: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu. Kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim.

Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat.

0: Sungguh, pada kejadian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya, kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad.

0: Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"
1: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة.
0: Dimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum.

0: Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu?
1: Hayhata hayhata lima tu'adun.
0: Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu.

Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi.

0: Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.
0: Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku."
1: Qala amma qalilin layusbihunna nadimin.
0: Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

0: Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim.
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين.
0: Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain.
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
0: Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya.

Kemudian, kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman.

Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Ila Fir'aun.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
1: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
0: Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir.

Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku.

0: Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya, menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan.
1: أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ.
0: Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa
1: نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya.
1: إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya.
1: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ.
0: Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.
1: Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun.
0: Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya.

Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami, ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan.

Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami.

0: Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang.
1: Mustakbirin bihi samiran tahjurun.
0: Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari.

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu.

0: Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik.
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
1: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ

0: Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
0: Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi. Dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?

0: Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul afala tadhakkarun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?
1: Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim.
0: Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki ars yang agung?
1: Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qul

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi. Dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui.
1: Sayaquluna lillah, qul fa'anna tusharun.
0: Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu?
1: Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadibun.
0: Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta.

0: خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu.
0: Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun.
1: Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
0: Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun.
1: Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka.
0: Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin.
1: Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim.
0: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
1: Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu, Muhammad, apa yang kami ancamkan kepada mereka.
0: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun.
1: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah.
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.
1: Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan.
0: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
1: Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku.
0: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un.
1: Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia.

agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka, ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.

0: Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam.
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.
0: Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek.

0: Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat."
1: Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun.
0: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim.
1: Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Dia Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku.

0: فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
1: Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik.

Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka.

0: Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Qala kam labistum fil ardi 'adad sinin.
0: Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?
1: Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'addin.
0: Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung.

Dia Allah berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui.

0: Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.
0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

kataba wa kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa asbagha ala khalqihi ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun la yukhayyi'u man tawajjaha ilaihi wa amma. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyur rahmah wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, yang mulia Bapak Haji Sukardi MPD selaku Yayasan At-Taqwa Cabang Penggilingan Tengah, Al-Mukarram Bapak Haji Asmat Haji Abdus Salam Ketua DKM Masjid Jami Al-Ittihad, Dr. Andes Haji Zaini MPD, Al-Mukarram Kiai Haji Ahbab, Ustazah Hajah Saidah Haji Asmat, Ustazah Hajah Abidah Nur Ali, dan guru-guru yang lain, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa melaksanakan ibadah puasa, segala hajat dan keinginannya dipenuhi oleh Allah. Suaminya doain biar nyari duitnya gampang, buat kebutuhan lebaran, buat bikin dodol, buat bikin uli, buat bikin wajik, buat bikin geplak, rengginang, akar kelapa. Bisa pergi ke pasar Tanah Abang, beli baju yang bahannya sutra, yang tengahnya di bordel, blok B lantai 3, 1.400.000. Bisa ke toko emas pasar Babelan Mutiara, tangan kanan 50 gram, tangan kiri 50 gram, leher 100 gram, jari 10, 10, 10, amin. Ya Rabbal, enak enggak lebaran begitu? Sebekasi orang diajak salaman, minal aidin wal faizin. Pendengar Radio At-Taqwa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, sampai jam berapa saya ceramah? Jam 2. Emang Kiai Nur Ali terkenal muridnya kuat-kuat kalau duduk ngaji. Ahli sorga semuanya. Menurut ilmu psikologi, seorang manusia yang beriman kepada Allah bisa maksimal melaksanakan syariat ajaran agamanya karena didukung dua faktor. Yang pertama, faktor keyakinan. Hari ini ibu duduk dari jam 8 sampai setengah 12 sambil ngipas, enggak ada yang pengen pulang. Ada yang pengen pulang? Kalau pulang sekarang saya baru ceramah, malu. Kenapa ibu enggak pulang? Ibu punya keyakinan duduknya kita dapat rahmat Allah. Berkumpulnya kita dapat rahmat Allah. Al-jama'atu rahmatun. Kita salaman datang ke sini dapat rahmat Allah. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani nazalat alaihima mi'atu rahmah. Apabila dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan, maka Allah Ta'ala turunkan kepadanya 100 rahmat. Dua orang 200, tiga orang 300, lima orang 500, 10 orang 1000. Alhamdulillah. Kalau enggak ada rahmat, udah pada pulang. Karena ada rahmat ibu bertahan.
Kata Allah dalam Al-Quran,

Eh, ini udah pada lapar ini. Belum? Itu nyebut Allahnya aja. Allah. Sekali lagi ah. Ikutin gerakan tangan saya. Allah.

Kenapa? Kepanjangan. Ya udah dah, gua kesian, jangan panjang-panjang dah. Ulang. Jangan panjang-panjang.

Napa? Kependekan. Tadi kepanjangan. Sekarang seandainya tidak ada keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk orang yang rugi. Kalau enggak dapat rahmat, enggak nyampe kita sini. Kumpulnya dapat rahmat, salamannya dapat rahmat, memandang ustazah dapat alhamdulillah. Kata gurunya Imam Syafi'i, Sofyan bin Uyainah, inda zikri ahli sholah tata nazzalur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat Allah. Amin apa? Ya ilah amin aja masih diajarin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itu yang membuat kita bertahan karena ada keyakinan. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Masjid Jami Al-Ittihad mengadakan acara ini karena ada keyakinan. Kenapa yakin? Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an juz 15 surah Al-Isra ayat 1. Kalau saya baca pasti ibu nyambung. Sebab majelis taklim kaum ibu yang di bawah naungan At-Taqwa terkenal. Saya buka internet tadi, jamaah Iltihad terkenal suka bulak-balik Quran. Kalau saya baca pasti nyambung. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu huwas samiul. Udah pada hafal? Udah dah pulang ya. Udah pada apa? Bu, coba perhatikan dalil Isra Mi'raj diawali dengan kalimat subhana. Kalimat tasbih yang biasa kita baca dalam berzikir. Apa artinya zikir mengandung manfaat? Yang pertama, manfaat zikir menghilangkan hati seseorang yang lagi galau. Apa galau? Itu yang buat metik wista. Hah? Pegal ya. Pun wista masih ada di sini. Galau itu bingung, sedih, bimbang. Nabi lagi sedih karena ditinggal mati oleh dua orang yang Nabi cinta, yang selama perjuangan Nabi selalu membackupnya, Siti Khadijah dan Abdul Muttalib. Sedih Nabi. Kaget? Biasa aja keles. Maka zikir, tasbih bila dibaca dapat menghilangkan kesedihan hati seseorang. Maka Isra Mi'raj yang dalilnya diawali dengan kalimat subhana, Nabi dihibur oleh Allah dalam perjalanan Isra dan maka hukumnya sunat bila ada tetangga kita meninggal, kita menghiburnya dengan berzikir kepada Allah, menghilangkan kesedihan. Tuh. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang kedua, manfaat zikir untuk memenuhi hajat manusia. Bu, Nabi Zakaria, Bu,
Nabi Zakaria alaihi salam gitu. Bu, Nabi Zakaria, iya. Iya. Bu, Nabi Zakaria. Nah gitu. Kalau ada alaihi salamnya pasti Nabi. Jangan dibilang Bu Zakaria, iya. Itu mah Zakaria tukang telur bebek. Bu, Nabi Zakaria. Lama berumah tangga. Wasta'ala ra'su syaiba, rambutnya udah beruban. Tulang-tulangnya udah pada keropos. Udah bongkok, dirinya enggak bisa lempeng lurus. Tapi puluhan tahun berumah tangga belum punya anak. Orang berumah tangga, orang nikah, orang kawin pengen punya. Ada enggak yang enggak pengen punya anak? Pasti pengen punya anak. Nabi Zakaria puluhan tahun berumah tangga belum punya anak, tapi enggak pernah bosan zikir terus, doa terus.

Ya Allah, berilah saya keturunan anak yang baik, minta zikir doa. Udah lama berumah tangga belum punya anak, ternyata bikin anak susah-susah, gampang-gampang-gampang. Dikata gampang, ada yang udah 20 tahun nikah belum punya anak, yang 10 tahun nikah belum punya anak. Dikata susah, ada yang hari Minggu mau nikah, Jumat beranak. Ada enggak? Ada enggak? Dikata susah, gampang. Dikata gampang, kalau bikin mah enggak pakai rencana, pulang dari sawah juga jadi. Habis nyabutin rumput, pengen nyabutin rumput lagi. Yang susah itu mencetak anak yang soleh, itu yang susah. Makanya Imam Jalaluddin Asyuyuti ditanya sama muridnya, "Tuan guru, kenapa Nabi bersabda, 'Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin'? Kenapa sabda Nabi yang berbunyi, 'Apabila mati manusia putus amal perbuatannya kecuali tiga yang enggak putus-putus, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin'? Kenapa sedekah jariah nomor satu, ilmu manfaat nomor dua, kenapa anak soleh nomor tiga?" Kata Imam Jalaluddin, "Sedekah jariah gampang, duit jadi. Udah amal jariah apa belum? Udah apa belum? Udah apa belum? Udah apa belum? Punya duit, ada panitia, gampang, bisa. Ilmu manfaat, saya menerangkan manfaat zikir, pulang ibu amalin, gampang. Tapi anak soleh susah. Ada orang kampung saya pengen punya anak soleh, orang tuanya mampu, dibawa ke pesantren Lirboyo Kediri, naik kereta 9 jam. Persyaratan udah lengkap semua. Orang tuanya pulang ke Jakarta naik kereta 9 jam. Anaknya udah nyampe duluan di rumah, naik pesawat. Bikinnya gampang, didiknya yang susah. Bu, bu, bu, itu Nabi Zakaria zikir terus. Manfaat zikir, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu

Tak aku kasih kabar gembira, binimu sekarang udah bunting. Bunting apa hamil? Sebentar lagi bakal beranak. Beranak apa lahir? Kalau dulu zaman Empeng Rohmah nyebutnya beranak. Zaman Empeng Rohmah dulu nyebutnya beranak. Asal lebaran nyak kita gak ngikut ditanya Mampeng Rohmah. Nyak lu mana? Malam takbiran beranak. Kalau sekarang nyebutnya lahir. Kalau dulu beranak gak ada yang disesar. Sekarang nyebutnya lahir pakai disesar. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Kalau pembukaan 1 di sini pegel, panas. Kalau pembukaan 2 rasanya udah mau keluar aja. Bulak-balik kamar mandi air sekolem habis buat cebok. Nggak keluar juga pembukaan 2. Kalau pembukaan 3 keringet dari mana aja keluar. Tahu aja. Kalau udah seperti itu kata Empeng Rohmah, minum telur ayam kampung, minum air daun kapuk, minum minyak goreng biar licin. Tahu aja. Kan ada di Quran summa sabila yassaroh. Kemudian Allah Ta'ala beri kemudahan jalan buat si bayi. Cuman 3 kali ngeden keluar. Kalau gampang keluar, ngedennya jangan narik, tarik keluar baru cepat. Bu, Zakaria berkat ketekunan kau berzikir berdoa, aku beri kabar gembira, istrimu sudah hamil, beberapa hari lagi bakal lahir. Aku udah kasih nama anakmu, namanya Yahya. Yahya artinya hidup. Semangat Nabi Zakaria hidup kembali setelah punya anak. Maka suami kita rajin nyari duitnya, begitu bininya beranak lagi. Besok bunting, makin semangat macul di sawah. Biasa setahun sekali panen, 2 kali panen. Kenapa? Bininya bunting lagi. Besok bunting lagi yang 9, makin rajin. Sambil nungguin panen, ngojek dulu. Semangat hidup buat membiayai anak. Semangatnya tuh nyari duit sampai kagak lihat tiang listrik, dia tabrak tiang listrik. Ya Allah, Bu. Zikir bisa memenuhi hajat dan keinginan manusia. Nabi Zakaria pengen punya anak dengan zikir, Allah beri keturunan. Amin ya Rabbal. Ki Nur Ali zikirnya 1000.

Lah, kenar ali zikirnya 1000 la ilaha illallah, kita baru 10. Terusin 1000. Lama. Manfaat zikir yang ketiga, Allah berikan badan jadi sehat, jauh dari penyakit. Ya Rabbal, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dilempar oleh Raja Namrud ke api yang sedang berkobar, Nabi Ibrahim zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man

itu dilempar Nabi Ibrahim ke api yang lagi nyala, dia baca hasbuna, api jadinya kagak berasa panas. Maka kalau tetangga kebakaran, enggak usah nelpon pemadam, baca aja hasbuna, insya Allah. Nabi Ibrahim kagak berasa panas tuh api yang lagi berkobar, karena yang baca mulutnya bersih, matanya, telinganya, hidungnya, hatinya jadi tajam zikir. Kiai Nur Ali zikirnya tajam. Belanda mau masuk ke Batavia, dilemparin batu, dibungsel pakai kain, udah dizikirin hizib, begitu dilempar tank Belanda hancur meledak. Tuh kekuatan zikir yang baca kiai. Kalau kita mata kotor, kotor enggak? Enakan ngelihat wajah si Robi, lakinya Rumana, yang main di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, yang tadi malam episode 1640. Hah? Tahu? Ustaz juga nonton TV. Enakan ngelihat wajah Robi apa enakan ngelihat wajah suami? Ayo jujur. Lagi ngeliatin wajah Robi iklan, kesel. Ya, iklan lagi. Giliran lihat muka laki sendiri 5 menit muntah. Mata masih kotor. Zikir jadi kagak tajam. Hati masih kotor, iri, dengki, asud. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Iri, jangan dipiar, jangan dipiar. Kalau hidup bertetangga iri sama tetangga yang rezekinya terus nambah, itu yang iri, narik diri mulu, cepet mati. Kayak Haji Maimunah, bininya Haji Muhyiddin, iri mulu merodiah. Kalau ada iri, ada hasud, ada dengki, zikir kurang tajam. Maka jagalah hati.

0: Jaga tuh hati, jangan sampai ternoda sama perbuatan-perbuatan yang membuat hati jadi kotor. Zikir kita jadi kagak manfaat. Insya, insya. Ini 9:30. Ono 11:12. Udah ya? Udah. Udah. Udah. Udah. Jam berapa? Udah, Bu? Masih kuat? Saya terusin dikit lagi ya. Alladzi asra bi abdihi laila. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi sebelum naik ke atas langit mampir dulu. Mampir di mana? Bukit Tursina. Bukit Tursina itu tempat turunnya kitab Taurat. Salat 2 rakaat mengharapkan berkah. Dari Bukit Tursina jalan lagi, mampir di Baitul Lahmi. Orang sekarang nyebutnya Bethlehem. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihis. Nabi sholat lagi di situ 2 rakaat. Untuk apa? Mengharapkan berkah. Emang Nabi Isa punya berkah? Kata Allah, inni abdullah atanial kitab wa ja'alani mubaraka. Nabi Isa punya berkah. Nabi sholat di tempat kelahiran Nabi Isa. Nabi Muhammad sholat di situ mengharapkan berkah. Padahal sholat wajibnya belum diperintah, tapi Nabi udah sholat sholat sunat dalam beribadah. Untungnya kalau kita cuma sholat yang wajibnya saja, itu modal pokok. Ibarat orang dagang pulang modal, kagak ada untungnya. Maka Nabi sebelum dapat perintah sholat yang wajib, sholat sunat dulu. Maka ada qobliyah, ada ba'diyah. Bagaimana sholat bisa mendatangkan berkah kalau sholatnya terburu-buru? Assalamualaikum sambil buka mukena. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan diajarin sama Ustazah Atiqoh, diajarin nama Ustazah Solihah di kitab-kitab fikih dalam pengajian-pengajian bulanan. Wa akmalus salam, assalamu alaikum waroh. Sudah dibilang sempurna ucapan salam di dalam sholat sampai di warahmatullah. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblat. Ketika memulai salam, mengakhiri ibadah sholat, wajah kita, muka kita masih madep mulon. Kapan mulai nengoknya? Ketika kita mengucapkan salam, nengoknya pas warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang sholat salamnya sambil buka mukena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh sholatnya begitu? Maka dengan Isra Mi'raj, mari kita perbaiki ibadah sholat kita. Di dalam hadis, enggak ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka kafir. Enggak ada hadis. Barang siapa yang meninggalkan zakat, enggak bayar zakat, maka ia orang kafir. Enggak ada. Tapi lempengan ibadah sholat ada. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara. Kenapa? Sebab ibadah sholat perintah dari Allah yang turun di langit. Kalau ibadah puasa turunnya di muka bumi, ibadah haji turunnya di muka bumi, ibadah zakat perintahnya turunnya di muka bumi, tapi perintah sholat turunnya di langit. Itu yang nanti pertama di akhirat bakal ditanya oleh Allah Subhanahu. Tambing sholat apa enggak? Makhluk Allah apa bukan? Tambing makan apa enggak? Tambing minum apa enggak? Manusia wajib enggak ibadah? Manusia makan apa enggak? Tambing makan, minum manusia, tambing manusia ibadah, tambing. Kalau ibu tidur sama suami, ibunya ibadah, subuh sholat suaminya enggak, berarti suami ibu berarti kalau suami istri dalam rumah tangga subuh dua-duanya kagak sholat, berarti rumah tangga. Berarti kalau ada anak-anaknya juga kagak sholat, berarti anak. Bu, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ditanya di akhirat. Kalau sholatnya baik, mempengaruhi seluruh amal perbuatannya jadi baik. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu ahlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Langkah pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insyaallah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal. Insyaallah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya pernah, emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh, kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya di sini, ganjol di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4
5: ya,
4: bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
5: ya,
4: waktu gitu,
5: butuh
4: Pak?
5: Butuh waktu, ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ini nyala.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80%
4: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang mati griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar, kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Udah beli itu, ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana, Pak, ya.
1: Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang orang kita doang ini Soman?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Limis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Mudah-mudahan amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di 9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081.

0: minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud 3 kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: apa pikir kamu pergi?
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita mau

0: Untuk kamu.
1: Ini juga untuk kamu. Happy anniversary. Popcorn.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: sepatah, dua patah kata untuk mantan.
1: Fira, kamu jos.
2: Fira, udah sih gak usah marah-marah, cari yang baru aja.
3: Gak punya mantan.
4: Belum pernah hingga kan?
3: Belum.
5: Tika, semoga akadnya sukses.
6: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
7: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Nabi Musa alaihissalam memiliki umat yang jumlahnya sangat banyak dan umur mereka panjang-panjang. Mereka ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Suatu hari, ada seorang yang miskin datang menghadap Nabi Musa. Ia begitu miskinnya hingga pakaiannya compang-camping dan sangat lusuh berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada Nabi Musa, "Ya Nabiullah, kalamullah, tolong sampaikan kepada Allah permohonanku ini agar Allah menjadikan aku orang yang kaya." Kemudian Nabi Musa tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku, banyak-banyaklah kamu bersyukur kepada Allah." Kemudian si miskin agak terkejut dan kesal, lalu berkata, "Bagaimana aku mau banyak bersyukur? Aku makan pun jarang, dan pakaian yang aku gunakan hanya satu lembar ini saja." Kemudian akhirnya si miskin pulang tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya. Beberapa waktu kemudian, seorang kaya datang menghadap Nabi Musa. Orang tersebut bersih badannya dan juga rapi pakaiannya. Kemudian ia berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, tolong sampaikan kepada Allah permohonanku ini agar dijadikannya aku ini seorang yang miskin. Terkadang aku merasa terganggu dengan hartaku ini." Kemudian Nabi Musa tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah." Kemudian si orang kaya itu berkata, "Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah? Allah telah memberiku mata yang dengannya aku dapat melihat. Kemudian Allah memberiku telinga yang dengannya aku dapat mendengar. Dan Allah telah memberiku tangan yang dengannya aku dapat bekerja. Dan telah memberiku kaki yang dengannya aku dapat berjalan. Bagaimana mungkin aku tidak mensyukurinya?" Akhirnya si kaya itu pun pulang ke rumahnya. Kemudian yang terjadi adalah si kaya itu semakin Allah memberikan kekayaannya karena ia selalu bersyukur, dan si miskin bertambah menjadi miskin karena Allah telah mengambil semua kenikmatannya, sehingga si miskin itu tidak memiliki selembar pakaian pun yang melekat di tubuhnya. Ini semua karena ia tidak mau bersyukur kepada Allah.

Umar radhiyallahu anh adalah salah satu dari sahabat Rasulullah. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah, mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar adalah seorang yang wara. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surah Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Sudah, Umar." Lalu Umar pun mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, maka banyak ayat di Al-Quran yang diturunkan Allah berdasarkan kehendak yang ada pada hatinya, seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hisab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sering sekali menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan Allah kepada para sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada beliau taman-taman surga. Rasulullah melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Bidadari itu adalah diperuntukkan untuk sahabatmu Umar. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya yaitu yang berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah, maka saat itu juga Allah menjadikan seorang bidadari untuknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki hati."

Pada suatu hari, dalam tahun 521 Hijriah, Syekh Abu Muzaffar Al-Hasan bin Tamim bin Ahmad Al-Baghdadi, seorang pedagang, telah menemui Syekh Hamad Ad-Dabbas, seraya mengatakan bahwa ia telah menyiapkan kafilah untuk membawa barang dagangannya ke Syam seharga 700 dinar. Lalu Syekh Hamad menegaskan, "Jika engkau mengadakan perjalanan tahun ini, niscaya engkau akan mati terbunuh dan barang daganganmu habis dirampok orang." Syekh Abu Ja'far pun gusar mendengarnya. Ia pun segera menemui Syekh Abdul Qadir Jailani, memberitahukan hal itu. Waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani masih sangat muda. Abdul Qadir berkata, "Berangkatlah, insya Allah Anda dalam keadaan selamat dan pulang nanti akan memperoleh keuntungan." Kemudian Abu Muzaffar pun berangkat dan ternyata dagangannya laris dan laku dengan nilai 1000 dinar. Beruntunglah dia 300 dinar. Pada suatu hari, Abu Muzaffar singgah di sebuah tempat pemerahan susu untuk sesuatu urusan. Lalu dia pun terlupa uang yang 1000 dinar itu tertinggal, terletak di atas sebuah rak. Setelah pulang, ia pun tidur beristirahat dan bermimpi dengan beberapa orang Arab dalam satu kafilah mengeroyoknya dan menganiayanya dengan lembing. Ketika tersentak, masih terasa sakitnya dan bekas darah jelas kelihatan di lehernya. Waktu itu dia teringat kepada uang 1000 dinar yang tertinggal tadi. Lalu kemudian dicarinya kembali dan ternyata uang itu didapatinya dalam keadaan utuh, tidak kurang 1 sen pun. Sesudah peristiwa itu, ia pun pulang ke Baghdad. Dalam perjalanan, hatinya berkata, lebih baik berjumpa dahulu dengan Syekh Hamad, karena dia lebih tua, sedang Abdul Qadir masih muda, walaupun ucapannya benar. Lalu ia pun menemuinya. Setelah berjumpa, Syekh Hamad menyuruhnya supaya lebih dulu menemui Abdul Qadir, karena dia adalah orang yang dikasihi Allah dan telah mendoakannya sebanyak 17 kali. Sehingga berkat doanya, engkau telah diselamatkan Allah dari pembunuhan itu. Mendengar petunjuk itu, lalu ia pun pergi menemui Abdul Qadir. Dan setelah bertemu, Abdul Qadir lebih dahulu berkata, "Menurut Syekh Hamad, 17 kali aku mendoakanmu. Tetapi sebenarnya aku mendoakanmu 17 kali dan 17 kali sampai apa yang Anda alami itu terjadi."

Sohib Garib Ataqwa. Hikayat kali ini menceritakan suatu hari Hanzalah bercerita, ketika kami berada di majelis Rasulullah, beliau memberikan nasihat-nasihat kepada kami sehingga hati kami menjadi lebur dan air mata pun bercucuran, seolah-olah kami melihat hakikat yang sebenarnya. Setelah menghadiri majelis Rasulullah, aku pun pulang ke rumahku dan berkumpul dengan anak istri. Mulailah kami berbicara tentang keduniaan. Kemudian aku bercanda dengan anak-anakku dan bercumbu dengan istriku. Keadaan sangat berbeda ketika aku berada di dalam majelis Rasulullah. Dalam hatiku aku berkata, tadi aku berada dalam keadaan yang berbeda dengan keadaanku saat ini. Jadi sebenarnya aku adalah termasuk orang yang munafik ya. Karena ketika aku berada di dalam majelis Rasulullah, keadaanku lain dengan keadaan ketika aku berada di tengah-tengah anak dan istriku. Aku sangat sedih menyadari hal ini. Sangat sulit bagiku menerimanya. Dengan pikiran kalut, aku keluar rumah dan kemudian bertemu dengan Abu Bakar. Aku pun menceritakan kejadiannya, bahwa ketika aku berada di majelis Rasulullah dan ketika beliau menceritakan tentang surga dan neraka, pada saat itu seolah-olah surga dan neraka ada di depan mataku. Tetapi ketika aku telah pulang ke rumah dan berjumpa, bercanda dengan anak dan istri, maka apa yang baru saja terjadi dengan Rasulullah terlupakan. Lalu Abu Bakar pun berkata, ya, hal itu juga terjadi pada diriku. Lalu kemudian keduanya pergi menjumpai Rasulullah. Sesampainya di depan Rasulullah, Hanzalah berkata, ya Rasulullah, jika kami hadir di hadapanmu dan engkau menceritakan kepada kami tentang surga dan neraka, maka dengan cerita itu seolah-olah keduanya ada di depan mata kami. Tetapi jika kami sudah meninggalkan engkau, yaitu ketika kami berjumpa dengan anak istri kami, misalnya kami bercanda dan bermain dengan mereka, maka apa yang engkau ceritakan sebegitu mudahnya terlupakan. Maka Rasulullah pun bersabda, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, jika engkau bersamaku, maka para malaikat akan menyambutmu di tempat tidurmu dan jalan-jalan untuk berjabat tangan denganmu. Tetapi wahai Hanzalah, keadaan seperti itu hanyalah kadang-kadang saja.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah lantai kebocoran, biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel, ngepel ya biasanya ya. Kering gak? Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih, karpet atasnya nih, ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas, kadang-kadang malah gak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah, di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu, nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih nih cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita sering nyarinya di luar dari diri kita. Contoh, contoh. Datang nih orang, Ustaz, adik saya kurang ajar betul Ustaz. Kenapa adiknya? Dia jadi lawan saya Ustaz di pengadilan. Weh, bukan main. Menjadi lawan saya di pengadilan. Kenapa kok bisa lawan adik sendiri? Ustaz, emang saya punya adik gak tahu diuntung. Sekolah saya yang biayain, kuliah saya yang kuliahin, nikah saya yang nikahin, usaha saya yang modalin. Tapi sekarang Ustaz, rumah saya satu-satunya lagi diprosesnya sama dia, lagi diupayakan diambil sama dia Ustaz. Siapa yang kagak marah coba? Kalau saya lagi banyak duit dulu, jangan dia minta, gak minta aja saya kasih. Sekarang saya udah gak punya apa-apa Ustaz, ila-ila cuman rumah yang saya tempatin. Maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun dia adik kandung saya. Udah sampai di mana sekarang? Pengadilan banding Ustaz. Saya di pengadilan tingkat pertama kalah, kata dia gitu. Kok bisa kalah? Ceritalah dia bahwa di tahun 95 dia membeli rumah yang dimaksud dalam keadaan jaya. Jadi gak dipikirin tuh kuitansi. Dia panggil bayar adeknya, bayarin nih dah, dah gitu. Rupanya sama adeknya saat itu kuitansinya atas nama dia. Karena gak diurus, sertifikat juga diurus atas nama dia. Kelak di kemudian hari, ya wajar aja kalau kemudian pengadilan memenangkan adeknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita konsentrasi di kajian tentang penyebab. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Yang repot kan, kita gak tahu penyebabnya apa. Kembali kepada si ayat tersebut, kita berdehem dah. Begitu. Iya Ustaz, makanya Ustaz, tolong saya minta wirid, minta amalan. Emang kita hidup di pondok, bunyinya amalan terus, wirid mulu. Apalagi pakai kain begini. Sekalinya saya pakai celana, pakai ransel, set gitu. Masuk bandara ngelewatin detektor kan, ditegur sama petugas. Mau kemana dek? Mau kuliah ya? Saya mesem aja. Tujuannya kemana? Saya nyaut Jogja. Oh iya, berarti mau kuliah nih kata. Begitu tas ngelewatin dalamnya tuh, kita pakai lagi kan? Ditepok pundak saya. Jangan nakal ya. Gue mau bilang gue ustad.
Apalagi kalau kita pakai kain begini, emang bunyinya amalan melulu sih. Amalan mulu, padahal amalan yang paling hebat nih pikiran. Mikir sedikit lebih hebat daripada kita zikir semalaman, insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, si ayah ini kemudian minta amalan. Saya bilang begini, Pak, amalan mah gampang. Nomor 17 amalan mah. Kita cek dulu. Benar enggak rumah ini rumah Bapak? Marah dia. Oh, Ustaz enggak percaya. Oh ya percaya. Tadi belinya kapan? 95, Ustaz. Duitnya dari mana? Saya usaha konveksi, Ustaz. Oh. Maju usahanya. Maju. Kalau emang maju kemana sekarang? Ya enggak ada. Habis dia bilang. Dia bilang habis. Kesisaan rumah itu doang, kata si ayah ini. Makanya dia meradang ketika rumah satu-satunya itu kemudian diambil paksa oleh adiknya. Baik Pak, Bapak meyakini rumah itu adalah rumah Bapak, dibeli dari konveksi. Boleh saya tanya lebih lanjut? Boleh Ustaz. Kita kan dokter nih, iya kan? Dokter masalah. Kita kudu neliti nih orang kenapa jadi begini. Mendiagnosis itu penting, mendiagnosa itu penting. Usaha konveksi mulai tahun berapa? Kira-kira kata dia tahun 85 Ustaz. 85 saya kelas 5 SD saya bilang. 85 saya kelas 5 SD. 86 saya lulus. 84 disunat. Cuman sekali. 85 waktu memulai usaha, saya bilang sama si bapak ini, modalnya dari mana? Lihat rundown-nya. Dia datang 2003. Masalah ngegantung di kaki langit. Udah kalah, tinggal dieksekusi. Adenya masih mikir. Tapi dia banding, maju terus. Antang mundur, jagoan. 95 rumah itu dibeli. 85 usahanya dia mulai. Apa dia bilang? Ketika saya tanya, modalnya dulu dari mana? Udah saya duga, urusan tanah, urusan rumah, usaha yang besar kayak gitu balik lagi cuman ke urusan tanah dan rumah yang satu-satunya, saya hampir bisa nebak, jangan-jangan dia awalnya urusan rumah sama tanah. Begitu saya kejar, nunduk dia. Iya Ustaz, kalau mikir ke situ sih, saya menyadari. Menyadari gimana? Dulu modalnya boleh jual tanah ibu saya, Ustaz. Oh, tahu? Maksudnya ibu Anda tahu? Enggak, Ustaz. Udah minta maaf, buru meninggal, Ustaz. Semua. Pak, saya bilang, Bapak dikasih amalan nomor satu. Kalau penyakit dikasih obat nomor satu. Ditangani sama kiai yang nomor satu. Kalau penyakit ditangani sama rumah sakit nomor satu. Nggak bakalan Bapak menang. Karena yang Bapak perjuangkan bukan hak Bapak, gitu saya bilang. Percuma Pak, mendingan saya suruh Bapak tobat. Ketahuan. Lebih baik diambil tuh. Habis rumah sama tanah yang tinggal itu. Sekalian, supaya Bapak nanti meninggal, kondisinya udah bersih. Nunduk tuh orang. Terusnya mesti gimana Ustaz? Udah gak ada lagi rumah. Gak apa-apa, tapi dosa juga gak ada lagi. Daripada dipertahankan. Apa Ustaz yang mesti saya lakukan? Yang mesti situ lakukan, temuin adik situ, kasih sudah. Bilang, kalau ini bisa mendatangkan redoknya almarhumah ibu, tolong maafkan kakak. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah 266. Ayat

Kata Allah, sukakah kalian jika aku beri kebun min nakhilin wa a'nab, dari kebun anggur dan kurma. Kalau bahasa kita sekarang mah, seneng gak dikasih usaha, dikasih kerjaan yang tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kullith thamarat, yang berbuah ranum, bagus, usahanya menguntungkan, portofolionya mengagumkan orang, membuat orang ngiri akan kedudukan kita. Kalau kita lewat wanginya kayak apa tahu? Tapi yang tahu kan Allah. Saya duduk begini nih, katanya doang mulia, yang tahu siapa? Ya Allah. Kita berdoa mudah-mudahan emang kita adalah seperti yang Allah kehendaki, jangan seperti yang kita pengenin. Ini bahaya. Terus ketika Allah nanya senang apa tidak, ada statement berikutnya, wa asabahul kibaru walahu dzurriyyatun du'afa. Tapi begitu masuk usia tua, mulai masalah datang nih. Dia memiliki keturunan yang lemah. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kemudian datang api, yang sekali datang fahtaraqat, kebun itu jadi hancur. Mirip nih kejadiannya kayak si ayah ini. Tumbuh, syek. Tiba-tiba kemudian ngedrop. Vuk. Kita menyalahkan 97 Ustaz, krisis di mana-mana. 98 kerusuhan Ustaz, game. Tidak terkecuali saya. Benarkah? Ustaz, gara-gara saya ketemu sama dia, aduh Ustaz, sial banget, hancur. Benar enggak gara-gara dia? Jangan-jangan dia cuma tokoh doang gitu loh. Ada tidak ada dia, emang hancur kita. Ustaz, jadi saya mesti minta maaf sama ibu saya. Udah sih, udah saya lakuin. Ya barangkali belum sepadan kali. Pokoknya temuin deh, temuin adik-adik, kasih sama dia. Terus saya tinggal di mana Ustaz? Udah la haula wala quwata dah. Jangan dipikirin. Ayatnya tadi dibaca, surahnya At-Tahrim. At-Tahrim itu surah ke-66. Surah ke-66 ayatnya 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang penting buat kita tobat dulu aja. Di sesi ini nih, saya sering ketemu sama orang-orang yang gak sabar. Tapi Ustaz, saya dikejar-kejar waktu. Iya udah minta ampun dulu. Ustaz, udah tinggal besok. Iya udah benerin sholat dulu. Dia gak percaya. Dengan ampunan, dengan benerin sholat, tanggal 1 besok bisa diundur sama Allah. Kalau kita nyari solusi, gak nyari ampunan, mati kita, capek. Jangan-jangan kita malah ngegerusuin Allah. Mana nih? Bohong aja dah. Katanya tahajud semalam kayak kun fayakun. Boro. Saya tahajud malam, paginya malah orang pada datang semua. Yang dikejar solusi sih. Nomor satu ini kejar itu Allah. Artinya apa? Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, ridonya, pertolongannya. Nah itu dia. Apakah kita tidak minta solusi? Lah minta. Insya Allah dihadirkan Allah. Apakah cukup dengan tobat? Bukan cukup dengan tobat, tapi awali dengan pertobatan.

ayatikum. Apa ganjarannya buat orang-orang yang taubat nasuha? Kata Allah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutup kesalahan kamu. Ditutup dulu kesalahannya tuh. Habis itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Baru kemudian Allah kasih sorga. Sorga buat yang punya utang apa? Lunas utangnya. Sorga buat yang belum punya jodoh? Datang jodohnya. Sorga buat yang punya tagihan gak ketagih? Kebayar tagihannya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer proyek? Tembus proyeknya. Sorga buat orang-orang yang lagi ngincer si doi? Ngincer si dia? Takluk hatinya buat dia. Ya itu sorga kan? Sorga. Ditutup dulu kesalahannya, muncul sorganya. Kalau belum ditutup kesalahannya, enggak muncul sorganya, ketutup. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim

baru nanti Allah yang menyempurnakan. Tutup tuh lembaran sama si ayah, bayar Ustaz. Apapun yang terjadi, la haula nih, ya udah la haula. Masa iya sih adek ente nggak punya perasaan, coba dah dijajal. Wiridnya gimana Ustaz? Udahnya pakai wirid itu dulu dah. Tetap wiridnya gimana? Dia pulang, dia kasih tahu adeknya, dia panggil, dia kumpulin adeknya, dia sidang tuh adeknya. Hari ini abang mau membuat satu pengakuan. Abang merasa udah berbuat baik sama lu pada, tapi ternyata di mata Allah abang bikin susah lu pada. Iya kan? Kita kan nyangkanya itu udah berbuat benar aja. Kayak saya sang heeh gitu ceramah. Cerita ini abang, tahun 85 abang bikin kesalahan. Abang jual tanah punya ibu tanpa ibu kita pada tahu. Hari ini abang dinasehatin bahwa harta yang tumbuh dari harta yang haram, maka cabang-cabang yang tumbuh itu juga akan menjadi cabang yang haram. Untuk membersihkan abang punya harta, abang punya diri. Kalau emang lu pada ngincer rumah sama tanah yang abang sekarang tempatin, ambil dah. Kita ziarah ke makam ibu, mintain maaf buat abang. Abang cuma minta waktu sebulan aja buat abang cari kontrakan gitu. Adanya nunduk, diem tuh diem. Belakangan kemudian dia lapor. Emang masya Allah orang-orang yang tobat itu. Terjadi keajaiban. Adeknya gantian yang datang ke dia. Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, tanpa si abang ini tahu, ternyata adek-adeknya itu tahu. Karena ibunya menjelang meninggal lapor sama anak-anak yang lain. Begitu dijual, ibunya tahu, sakit ibunya. Gua masih hidup aja tanah gua dijual, bagaimana gua mati? Begitu ji, masya Allah. Begitu ibunya jatuh sakit, masuk ke hati, di hati adek-adeknya bahwa ini yang menyebabkan lah kakaknya. Dendam itu ke bawah, ke perilaku. Kelihatannya sih nerima duit dari abangnya, nerima di sekolahin. Tapi marah mereka karena mereka di sekolahin di atas tangisan ibunya. Di sekolahin di atas tangisan bapaknya. Singkat cerita, lapor adeknya. Bang, kita sebenarnya udah tahu, tapi abang susah dibilangin, maka kita habisin udah. Dan kita emang gak membiarkan abang emang senang. Tapi hari ini kita semua sepakat. Kalau abang udah sadar, kita mau bikin emak kita senang. Kalau abang udah redo, masih kita gak redo. Abang tempatin dah. Kalau abang mau mulai lagi usaha, insya Allah kita bisa patungan buat abang. Subhanallah. Kalau sudah ketemu penyebabnya, enteng urusan. Mati-mati kita jalan ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, rumah sakit ini, rumah sakit itu. Apa coba? Nyari apa? Nyari penyakitnya apaan sih? Begitu kita udah ketemu penyakitnya apaan sih, berhenti kita di situ kan? Obatin di sisi itu. Tapi kalau yang kita cari obat dunia, diobatin yang kanan, pindah kiri. Obatin yang kiri, jadi kanan. Kanan, jadi kiri. Semuanya benar. Itu kalau obat manusia. Temukan dulu penyebabnya, insya Allah kita ketemu jawabannya. Lalu kemudian episode tahun-tahun 2000 sampai kemudian 2005, terakhir di 2004 lah saya ke Eropa terakhir itu, mengadakan konseling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara yang lain, hasilnya sama. Penyebab yang paling utama itu dosa, Pak. Mana ada yang sadar, ada yang kagak. Ada yang tahu, ada yang kagak. Bahasa Quran mah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun. Di hati kita, bagaimana mau kita tahu orang ada hijabnya? Apa hijabnya? Kerakusan, kesombongan, enggak mau ngakuin ini salah kita, enggak mau kita ngakuin ini adalah kelalaian kita. Sehingga lahirlah kemudian 10 dosa besar. Lahir itu 10 dosa besar. Dulu saya ngantongin kertas, Pak. Kemana-mana saya ngantongin kertas. Insya Allah begitu kira-kira. Yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Isinya tentang 10 dosa besar. Jadi kalau ada orang datang nih, Ustaz, saya kok susah jodoh ya. Sodorin dulu nih, isi. Yang mana yang udah lu langgar. Tinggal contreng doang gitu. Tek. Ustaz, saya punya utang. Udah 3 kali nih ganti suami gak kelar-kelar. Barangkali. Sodorin lagi, isi. Ustaz, perusahaan saya hampir mustahil hancur. Tapi hancur, Ustaz. Bagaimana ya? Ini dulu nih. Dan ternyata menarik, Pak. 70% itu di 4 dosa pertama. 70% di 4 dosa pertama. Makanya perhatian betul kita.
top 10-nya tuh di 4 dosa pertama. Syirik, ninggalin sholat, doraka sama orang tua, zina. Yang kelima rezeki haram. Tapi sampai keempat aja udah mentok nih orang nih. Pernah waktu saya konselingan di Jawa, ada bapak datang gede badannya. Begitu duduk, saya sodorin nih 10 dosa besar. Dia liatin ini kertas. Saya bilang, Pak, ini rahasia antara saya dengan Bapak dan Allah saja. Insya Allah tidak akan keluar. Ini sekret. Bingung, Ustaz. Kenapa bingung? Tinggal isi doang kok bingung. Ustaz, ini cuma 10. Ini cuma 10, dia kata. Dosa saya 15, Ustaz. Saya bertutur lewat kisah. Memang saya bisanya lewat kisah. Supaya saya tidak menggurui saudara. Ada sepasang suami istri datang ke saya menghadap tahun 2003. Dari muka, ini bukan muka pendosa nih. Siapa yang nyangka gitu, muka begini ini muka pendosa, siapa yang nyangka? Ini kan muka soleh banget. Kelihatannya kan gitu. Kita kan gak tahu. Nih, muka bapak ibu semua, subhanallah ini, ya kan? Muka soleh-soleha. Iya, tapi kelakuannya siapa yang paham? Udah Allah kirimin malaikat, rakib, atid, masih lewat kita. Masih lewat loh itu. Mukanya soleh. Gitu. Maaf ya, maaf. Gitu. Si istrinya juga jilbabnya menit panjang. Gitu. Kayaknya solehnya, solehah. Gitu. Yang konselornya saya, malu nih kita. Nyodorin kertas nih, kita simpen kertasnya, tutup. Kenapa ya, Pak? Yang ngomong istrinya, Ustaz. Suami saya sejak nikah itu gak kerja, Ustaz. Gak nyari kali. Nyari, Ustaz. Ini suaminya nunduk, wajahnya putih, bersih. Ini kayak ente aja. Bener, mukanya agak ada dosa. Nyari, Ustaz. Tapi semakin dia nyari, duit saya semakin habis, Ustaz. Pokok bisa. Ustaz, sekali nyari kerjaan, itu kan pakai ongkos. 20, 20, 20. Lah saya cuma guru negeri, Ustaz. 8 kali dia nyari kerja sebulan, lah 160, Ustaz. Ya kalau emang susah nyari kerjaan, usaha dong. Apa dia bilang? Waduh, itulah gitu, udah saya larang dah jangan usaha. Istrinya yang ngomong. Kenapa saya bilang? Abis, semakin dia usaha, yang ada malah utang. Ada kan? Situasi-situasi kayak gini ada kan kita? Menarik loh, Pak. Ini jawabannya nih ada di sini semua nih. Di Quran semua. Ada di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi

suaranya mana?

Allah mainin kita, Pak. Alhamdulillah nih Ustaz, proyek dapet nih. Nggak taunya di ujung kita tagihan, malah kita nggak gadein rumah kita buat nutup operasional. Begitu mau ditagi, perusahaannya pailit. Apa tidak dimainin sama Allah nih? Beli mobil, mobil dipakai sama anak, dijual mesinnya sama dia buat beli obat. Ada begitu. Kita punya keuntungan dicicil, beli mobil, mobilnya dijual mesinnya. Begitu manasin nih kagak ada suaranya. Mana suaranya? Akinya kali itu dilihat, akinya emang enggak ada sama mesin-mesinnya. Kejadian, Pak, enggak, jangan salah.

Mereka itu kata Allah orang-orang yang membeli kesesatan. Kesesatan dibeli, udah tenang-tenang. Rumah cuman bertembok semen, udah tenang-tenang. Pakai cerita ngikut bisnis yang kagak-kagak. Akhirnya boro-boro itu rumah bertembok malah di balik penjara. Udah tenang-tenang hidup apa adanya. 10 juta cukup insya Allah. Sebulan cukup. 1 juta cukup. 100 ribu cukup. Kalau kita gak macem-macem mah. Tapi kita macem-macem. Nah kata Allah ngapain ditukar ramai kesesatan. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ini lihat. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang memantik api. Memantik api gimana sih? Kan kepantik tuh, cus, nyala kan? Tapi apa yang terjadi?

Ditiup sama Allah tuh apinya. Gelap lagi. Pantik lagi. Tap. Gelap lagi. Surat lamaran dilayangkan. Datang surat panggilan. Begitu datang telat, ngeledek kan. Tadi lu manggil, sekarang telat. Udah tinggal kerja, malam Senin pakai ditelepon. Pak, maaf. Direksi nitipin ponakannya, jadi maaf. Udah siap-siap beli dasi kita. Udah tinggal kerja bayar Senin. Bisa gagal, Pak. Bisa gagal. Nih ayatnya. Usaha udah di tangan, pakai di tangan orang coba. Kenapa itu bisa terjadi? Satu, Allah lagi mainin kita. Allah gak redo sama kita, mati, Pak. Kalau Allah gak redo sama kita, waduh, mau kemana hidup? Watarokahum. Kemudian Allah meninggalkan kita. Fi zulumatil la yubsirun. Di dalam kegelapan yang kemudian kita tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun. Fahum la yarji'un. Buta, kata Allah. Tuli, kata Allah. Dan mereka tidak akan bisa kembali. Usaha ustadznya, malah saya larang dia, udah jangan usaha dah. Bikin utang melulu. Kenapa bisa begitu? Karena ini lantainya masih kepleset dia. Kalau dia gak benain yang begini nih urusannya. Tapi karena saya lihat suami istri ini soleh-soleha wajahnya, saya pikir insya Allah ini ujian kali. Kan dua aja tuh hidup mah. Kalau bukan ujian, azab. Kapan disebut ujian? Kalau kita gak ada dosanya, Pak. Lah kalau kita ada dosanya mah dihukum, disabet loh. Apa cirinya? Kalau kita lagi suasana ujian, cirinya enteng. Kita ngelaluin gak keringetan. Lewat begitu aja dengan sabar. Didiemin aja lewat. Didiemin aja lewat. Kita cek surah Al-Baqarah 155.

الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Lima tuh ujian dari Allah. Khauf, perasaan takut. Ju, kelaparan. Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus jiwa, wal thamarat, buah-buahan usaha. Tapi kata Allah, kabarkan buat mereka yang sabar, yang bisa mengembalikan semua ini kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seberapa enteng? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan dapat salawat dari Allah. Salawat apa sih? Give, dukungan, support, pemberian, dukungan dari Allah. Wa rahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan diberi petunjuk. Begitu hilang motor, tak, hilang. Tapi ini duit boleh halal, boleh ngumpulin. Terjadi enggak alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah? Terjadi, Pak. Anak murid pada tahu gurunya hilang motornya, dia patungan, Pak. Kebeli enggak? Kagak. Nah, anak-anak masih ya kebeli. Tapi peristiwa itu dilihat sama orang-orang tuanya masing-masing. Pada nanya, buat apa ini patungan? Guru anu hilang motornya. Tersiar kabar, lah karena emang orang ini soleh, disayang sama anak-anak, gantian yang nambahin orang tuanya. Kebeli enggak? Lewat. Lewat. Malah dapat bonus dia, dapat motor sama sepeda sekarang. Apa ciri yang kedua dari ujian? Bertambah. Gini, Pak, hidup tuh emang turun naik. Set, turun. Tapi kalau dia ujian begini doang nih, set, set gitu. Turun lagi, set, set gitu. Tapi kalau kita azab begini judulnya nih, set, blok. Abis gitu, blok. Abis itu, blok lagi. Itu, ajab tuh. Hati-hati. Ada juga yang kayak pala ular. Pala ular begitu menongol, set, dipendam sama Allah, dang, ke bawah lagi, naik lagi, set, dang. Ada enggak ayatnya? Ada. As-Sajdah surah ke-32 ayatnya 20. Wa

0: Apa kata Allah? Dan orang-orang yang fasik tempatnya di neraka. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia mau keluar dari itu neraka, u'idu fiha, Allah tarik lagi. Allah balikin lagi. Kejadian enggak kita? Jadi ya. Udah mau lunas, ada lagi. Terjadi apa sama saya itu? Mengukur saya. Bisa jadi saya bukan lagi orang yang zalim, bisa lagi saya parkli di tengah-tengah gitu loh. Judulnya fasik. Repot. Waqila lahum, dikatakan kepada mereka, dzuku dzuku adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Udah kata Allah di situ aja. Celaka enggak tuh? Udah di situ aja kata Allah. Cirinya azab bagaimana? Cirinya azab itu berat. Bertambah apanya? Dosisnya. Tahun 95 utangnya 7 juta, 96 8 juta. 99 9 juta, 2008 udah sampai ke angka 100 juta. Hati-hati, Pak. Tapi kan ada yang anteng nih, asma sampai mati. Bisa jadi ujian doang. Bisa jadi ujian doang kan ada tuh. Penyakitnya asma dengan nambah-nambah, tapi juga enggak kurang-kurang di situ. Tapi kita nambah melulu. Cek lagi jantungnya bocor, cek lagi ginjal tinggal sebelah, cek lagi calon diabetes mellitus, cek lagi ada kanker nih, cek lagi, aduh kita ngeri, udah cek lagi dah, udah gak mau ngecek lagi dah, udah asal ngecek penyakit nambah terus. Hati-hati Pak. Anak 5, satu nyolong, satu dicolong, satu ngehamilin orang, satu dihamilin, ada satu idiot mati dah. Bisa Pak. Kalau udah begini, cek. Bisa jadi bikinnya emang tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Mahar boleh nyolong. Nikah karena merit by accident. Udah enggak ada berkahnya, Pak. Dan Bapak Ibu yang rahmat Allah, masih ingat cerita tentang sepasang suami istri yang dia datang mengeluh sejak menikah katanya enggak punya kerjaan. Belum sampai diagnosa tentang kenapa kok dia belum juga kerja, baru mendiagnosa ini ujian atau azab. Maka pada sesi kita yang berikut ini, kita akan mempelajari apa yang terjadi sama si ayah dan si ibu ini, sampai kemudian rahmat Allah kok kelihatannya menjauh. Saya cerita bahwa saya megang 10 dosa besar dalam bentuk tulisan. Tapi karena yang datang kepada kami itu orang yang wajahnya soleh soleha, tidak sampai hati ini surat keluar. Rasanya kok menyinggung perasaan dia. Mukanya muka alim kok disodorin dosa. Lalu saya berhusnuzon, jangan-jangan ini cuma ujian. Tapi ketika ditanya, ternyata ada tanda-tanda ini bukan ujian, yaitu azab. Apa pertanyaan saya? Ibu menikah tahun berapa? Kan katanya dari menikah nih, gak kerja-kerja. Pelajaran ini nanti di template di bapak dan ibu. Begitu bapak ibu ketemu, udah jangan nyari solusi, nyari ampunan sudah. Begitu ketemu, ternyata kita bermasalah, jangan nyari solusi, ampunan aja, kejar dulu ampunan sampai Allah redha.
1: Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah.

Iya. Ada dua tabung, Bu. Pak, satu tabung A, satu tabung B. Ini tabung yang A pahala, tabung B dosa. Posisinya kudu dibikin 0-0. Kalau posisi tidak dibikin 0-0, enggak bakal ketemu solusi. Begitu kita tobat, posisi masih di 100, ini 0. Kejar dulu nih sampai 0-0. 99 1. 98 2. 90 10. 80 20. Terus begitu. Sampai di posisi 50 50, mulai nih angin datang. Nih, saya bercerita filosofi dengan bahasa Anda nih, bukan bahasa yang tinggi-tinggi nih. Begitu ketemu 49, kita 51, mulai anginnya benar. Ji, kayaknya jadi nih border. Nah, itu tanda-tanda tuh. Begitu nih posisi ini 70, turun jadi tinggal 30, kita naik 70 kan. Nah, selesai. Insyaallah. Jangan sampai yang begini ini bertarungnya di kuburan, Pak. Kalau bertarungnya di kuburan, enggak bisa lari kita. Begitu kita meninggal dunia nih, tak meninggal dunia, datang ular. Ular kuburan datang, nyamperin kita nih. Kita bangun, nanya, "Kamu siapa?" Nih ular ketawa. Di kuburan ketawa nih ular. Ditanya dia, "Kamu siapa?" Nih ular ketawa. "Gua ular tahu." "Emang apaan?" Si ular jawab, "Saya adalah wujud dari keburukan kamu ketika di dunia." Bertarung nih, Pak, bertarung. Begitu si ular mau nyaplok, shit. Keluar ular kecil. Dari kuping, dari mata, dari tangan, dari kaki, dari pikiran, dari hati. Gantian si ular nanya yang besar sama yang kecil, "Kamu siapa? Berani-beraninya menghalangi saya?" Kata yang kecil, "Saya wujud dari kebaikan si fulan. Jangan kau ganggu dia sebelum kau lawan aku." Tapi karena lemah, sholatnya lemah, puasanya lemah, sedekahnya lemah, ngajinya lemah, berjamaahnya lemah, abis. Abis kayak Pac-Man. Cuk, cuk, cuk, cuk, cuk. Tinggal kita sendirian lagi. Nyeringai lagi dia. Ayo, mau kemana lo? Pada saat itu, Pak, Bu, kita butuh amalan orang lain. Kita butuh amalan orang lain. Kita sudah terpojok, udah gak ada lagi amal. Tiba-tiba datang serombongan ular dari bulak santri. Loh, bacaan anak-anak emang bukan amalan ibu bapak? Kalau ibu bapak ngasih pada mereka sedekah ikut PPPA, lah jadi ular buat ibu dia. Muncul kecil, ada ular palanya Asep gitu. Ada ular palanya Danis, ada ular palanya Arif. Kita gak kenal, ini amalan siapa? Mereka semua bilang, "Ini amalan Anda." "Kok bisa amalan Anda?" "Ingat gak engkau, ketika engkau punya duit tinggal 50 ribu, ada orang mengiba nangis karena ingin ke rumah sakit tapi gak ketemu obatnya. Lalu kamu beliin dia obat, dia jadi ular." "Ingat gak kamu ketika kamu tidak sengaja pandangan berbenturan sama musola yang doyong, lalu kamu turun dan bilang, 'Pak, supaya jangan doyong, saya betulin dah, saya punya tabungan dikit.' Ternyata orang sholat di situ, Pak, gak jadi roboh tuh musola. Sepanjang orang sholat di situ jadi ular buat kita. Alhamdulillah." Bertarungnya kalau bisa jangan di kuburan. Beresiko kalau di kuburan mah. Kita gak bisa ngitung. Kalau di sini kita bisa ngitung. Hasibu qobla antu hasabu. Hitung sebelum kamu dihitung. Ya sudah. Kembali kepada si ayah dan si ibu. Saya bilang, "Pak, bapak tadi bilang, ibu tadi bilang, tidak kerja mulai dari sebelum atau mulai dari setelah nikah. Emang nikahnya tahun berapa?" Jawab nih si ayah, "Tahun 96, Ustaz." "Oh, sekarang tahun berapa?" "Waktu itu 2003. 2003, Ustaz." "Berapa tahun?" "7 tahun." "Pak, kalau 7 tahun, gak ada sama sekali pekerjaan nyangkut. Gak ada sama sekali usaha nyangkut. Kayaknya bukan ujian nih, Pak. Kayaknya azab." "Baik dah. Untuk memudahkan bapak menjawab, saya bertanya aja deh. Nomor satu, jawab yang jujur ya, Pak. Nomor satu, catat nih yang bawa tulisan, yang bawa pulpen. Nomor satu, jangan-jangan kita sudah menyekutukan Allah. Syirik. Kita anggap kita bersih, gak taunya kita kotor. Banyak sekali ayat-ayat tentang kemusyrikan. Di antaranya boleh kita ambil surah Az-Zumar, surah ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kami menurunkan kepada kalian itu kitab Al-Qur'an dengan hak, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan semurni-murninya. Allah.

Ingatlah sesungguhnya bagi Allah itu agama yang murni. Kita tuh begini Pak, kadang-kadang kita punya cincin. Maaf nih, maaf. Ini saya sudah mulai masuk wilayah yang sebenarnya ini menjadi sebuah perang terbuka nih. Pembahasan tuntas memang bukan di sini tempatnya. Kita mau ngomong nomor satu penyebab utama syirik. Air bisa jadi bukan syirik, bisa jadi syirik. Kita gak boleh pukul rata ya. Ayat kursi bisa jadi benar itu hiasan yang membawa barokah, bisa jadi syirik. Lah kalau ayat kursi sudah ditaruh di laci yang katanya bakal bikin ini menjadi rizki, celaka Pak. Pemanis, penglaris. Ayo mana jagoan-jagoan dukun mana? Yang biasa ngelmu di mana ayo. Benar itu. Dan bisa jadi datangnya dari kiai yang katanya kiai, belum tentu kiai. Sebab sekarang penampilan paranormal, penampilan dukun ngelebihin kiai. Baik kita teruskan. Nomor satu, syirik. Ayat kursi itu bisa jadi benar-benar datengin berkah atau malah petaka buat kita. Ayat Quran malah bakal melaknat kita kalau kita taruh di buntelan wafak Pak. Kemudian ditaruh di dompet. Dompet adanya di mana coba? Di pantat, lu tega banget coba. Pak, jangan percaya sama cincin ini ya. Semua kekuatan tetap milik Allah ya. Subhanallah. Buku Mencari Tuhan Yang Hilang itu sepertiganya bicara tentang kemusyrikan karena saya pelaku Pak. Saking kita pengen usahanya maju, kita pagerin sana, pagerin sini. Saking kita pengen gak ada lawan gitu. Hah? Pengen ngilmu nih gitu. Sepertiga isi Mencari Tuhan Yang Hilang itu tentang kemusyrikan. Pernah saya datang salah seorang kiai Pak. Saya kalau ingat malu sama Allah, ya Allah, sampai kayak gitu. Beguru nih kita sama nih kiai. Datang pelacur Pak. Datang pelacur ke kiai saya itu. Dalam tanda petik ya. Ini udah saya delete sudah. Tapi dulu mata saya buta. Si pelacur ngomong gini, ada saya. Kiai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelanggan saya nambah, Kiai. Allahu Akbar. Itu saya tulis, Pak, di buku saya cari tuh ada tuh kalimat itu. Tapi saya menganggap jago betul nih, Kiai. Urusan pelacur aja beres, apalagi urusan gua. Dengan santainya Kiai itu jawab begini sambil ngurut dia kakinya. Ya, Abah mah cuma bisa bantu doang. Kalau emang bakalan nambah, alhamdulillah, gelap urusannya. Ada lagi datang orang ngomong begini, Kiai saya pengen bayar utang. Jawabannya cuma ada di orang ini. Bikin orang ini nunduk nih Kiai sama saya. Begitu kata nih tamu. Orang ini jujur, tapi urusannya gak bener nih. Jangan sampai orang ini tahu saya gak bener. Hebatnya nih ilmu. Apa kata si Kiai? Kalau urusan bener gak bener, urusan situ. Nih pakai ayatnya, wiridnya, apa sampai sekarang saya. Allahumma sahhir li qalba fulan bin fulan kama sahhartal bahra li Musa alaihi salam. Gila enggak tuh doa? Walayyin qalbahu kama layyantal hadida li Dawud alaihi salatu wassalam. Gila enggak Allah. Bismillahir majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanallah, kalau kita lihat itu kan ayat Quran, Pak. Tapi pemanfaatannya yang salah membuat ngaco. Tundukkan ya Allah. Doanya kan gitu. Hatinya dia sebagaimana engkau menundukkan lautan buat Musa. Oh, Pak. Bikin lembut hatinya dia sebagaimana engkau bikin lembut besi buat Daud alaihi salatu wasalam. Tapi karena salah make, ya begitu deh. Ada lagi yang begini wiridnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Fuh. Tuh. Bunyi. Ibu bapak, saya ingin kita bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini munajat kita ini insya Allah melengkapi sesi pertama tadi yang kita baru sampai ke pendeteksian apakah persoalan yang kita hadapi ini ujian atau azab dengan mempelajari penyebabnya. Saya berharap kajian kita ini menjadikan kita arif, bukan untuk menjudge orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ya Allah, bukalah hati dan fikiran kami ya Allah untuk bisa mempelajari sebab-sebab dari kehancuran manusia. Bukalah mata hati dan fikiran kami ya Allah sebagai seorang manusia. Kenapa hutang kami belum selesai? Kenapa usaha kami tidak maju? Mengapa pekerjaan kami berantakan? Mengapa urusan kami belum pada kelar? Mengapa kalau kami punya keinginan belum terjawab? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadikan kami mengawali tahun baru Hijriah ini ya Allah punya alat ukur
Yang menjadi penting buat kami bukan apakah kami bisa kembali kaya. Yang penting buat kami saat ini bukan apakah kami bisa kembali kerja dan usaha. Kini kami tahu, ya Allah, hal yang penting buat kami bukan apakah kami kemudian bisa kembali tegak ekonomi kami, terbayar segala hutang kami, sembuh segala penyakit kami. Tapi yang terpenting, ya Allah, yang kami mintakan darimu, ya Allah, agar engkau tanamkan di hati dan pikiran kami adalah apakah kami sudah dapat ampunanmu atau belum. Apakah kami akan meninggal dalam keadaan penuh dosa dan maksiat? Apakah kami siap menghadapmu dalam keadaan hati yang bersih? Maka ya Allah, ajarkan kami, ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Panjangkan umur kami, ya Allah. Jadikan sisa umur kami adalah rahmat buat kami dan buat orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami, ya Allah, berkah buat kami dan orang-orang sekitar kami. Jadikan sisa umur kami manfaat buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami, ya Allah. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, bersihkan telinga kami, bersihkan mata kami, bersihkan, ya Allah, kaki dan tangan kami, sebelum nanti engkau meminta pertanggungjawaban dan persaksian dari mereka. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ikfir lana ya ghafur wa ya arhamar rahimin irhamna. Ampuni kami, ya Allah, sayangi kami, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah, hingga mendapat cahaya-Mu, ya Allah, hingga mendapatkan ampunan dari Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai kami gelisah, ya Allah, sebab dunia yang tidak ada di dalam genggaman kami. Jangan sampai kami gelisah, ya Allah, sebab pekerjaan yang hilang, usaha yang hancur, ekonomi yang runtuh. Tapi jadikanlah kami gelisah, ya Allah, bila kami jauh darimu, bila kami tidak mendengar panggilanmu, bila kami lalai dan tidak ingat padamu. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri was salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan illa qadaytah, ya arhamar rahimin irhamna. Mungkin adzabanna, ya Rabb, izinkan kami memberikan yang terbaik untukmu, ya Allah, memberikan yang terbaik untuk kami, memberikan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kami, untuk istri-istri kami, ya Allah, untuk pasangan hidup, ya Rabb, izinkan kami memberikan yang terbaik untukmu, ya Allah, memberikan yang terbaik untuk kami, memberikan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kami, untuk istri

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian, saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 1368.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح المفسرين والمحدثين ومشايخنا في الدين سيما جدنا وربنا كي يهجي نور علي أنور جمعيمونه ورسوله وأمره وجميع مشايخه ومشايخه وأصدقائه ثم إلى رشيد الوالد أينك تؤمن بك جور علي ثم كي يهجي نور أنور كي نور علي وَأَسْلِهِ مَا وَفُرِهِ مَا مَشَيْخِ مَا مَشَيْخِ مَا مَشَيْخِ مَا سُمَيْرِكَيْ هَجِ مَعْسُوْ سُمَيْكَيْ هَجِ مَعْمُدْ مَعْسُوْ سُمَيْكَيْ هَجِ يَا مُغْنِي وَجَهَرَفًا سُمَيْرِكَيْ هَجِ مَعْمَدْ نَسُمَيْكَيْ هَجِ مَعْمَدْ نَسِيْهُ جَمَ مَشَيْخِ مَشَيْخِ مَشَيْخِ مَعْلِ تَقْوَى وَأَسْلِهِ مَا فُرِهِ وَجَمِيعَ مَشَيْخِ مَا مَشَيْخِ مَا مَشَيْخِ سُمَيْرَ رُشَيْخُنَا حَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَشَاتِرِ سُمَيْرَ رُشَيْخُنَا أَبِي سَانٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَشَاتِرِ سُمَيْرَ رُشَيْخُنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدْ بْنُ أَلْوِي مِشْيَاب ثم إلى شيخنا حبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى شيخنا حبيب عبد الرحمن حبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف ثم إلى شيخنا حبيب الشيخ بن حبيب الشيخ بن حبيب صالح الجهري ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن الشيخ بن سالم العطا ثم إلى شيخنا كي يهجو جاني شلبر ثم إلى شيخنا كي يهجو جان سدرين شلبر ثم إلى شيخنا كي يهجو أبو بكر شوبان شوربان ثم إلى شيخنا كي يهجو ابن سن سلام بادي Tumaira Syekh Nagi Haji Sal Mahfud Tumaira Syekh Nagi Haji Ahmad bin Nabi Abdullah Tumaira Syekh Nagi Haji Ahmad bin Abdullah Tumaira Syekh Nagi Haji Muhammad Syafi Munawwar wa usulihi wa furaihi wa jama syekh wa masyai masyaihi wa usul syekh kifayatul ahyar asy-syekh al-imam Taqiyuddin Taqiy Nabi Bakwar Abil Muhammad Husain Hasan Ad-Damaski Syafi'i wa ghayatul ikhtisar salamatan nabi suja qadi husain usulihi wa furuhi wa syekhi wa masyai masyaihi ma bi anna allahi tabashahu bir rahmah wal maghfirah uskil umul jannah wa yu'idu alina wa uladina talabidina barakatihim wa asrarihim wa anwari nafahati fi dini wa dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين جماعه pengajian malam minggu di Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar atau Abi Suja dan Abi Suja yang malam ini kita membahas masih di dalam sekitar babun nikah yang persisnya pasal menikahkan perempuan perawan dan sayyib janda. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumi fid daraini amin wan nisa'u ala darbaini dan bermula perempuan ala darbaini terbagi atas dua bagian perempuan terbagi atas dua macam di dalam bab nikah sayyibatin wa abkarin berupa janda-janda wa abkarin perawan-perawan fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikah wasayyibu la tuzawwaju illa ba'da bulughiha wa idniha. Maka bermula perawan, perempuan yang perawan, yajuzu lil abi wal jaddi, boleh bagi bapak dan kakek ijbaruha, memaksa nikah, memaksa akan perempuan atau perempuan yang perawan alan nikahi. Boleh. Ini khusus kepada bapak dan kakek. Ya, enggak bisa untuk yang lainnya. Tapi nanti ada syaratnya, syarat memaksa untuk anaknya nikah itu ada. Enggak kemudian nikah loh. Kayak zaman Siti Nurbaya. Ya, pokoknya enggak pakai pacaran, gua nikahin lo. Bukan, itu zaman Siti Nurbaya. Ternyata pada zaman dulu, ternyata memang sudah ada syaratnya. Ternyata memang bahasa kita aja, ya kan, yang selalu makin kesini kayaknya yang punya prerogatif untuk nikah itu kayaknya anak ya, bukan orang tuanya ya. Ya, karena orang tua pasti akan dikembalikan ketika nikah nih sama si Fulan, ya kan, akan dikembalikan ucapan orang tua itu, "Bak, yang nikahkan saya, yang bakal berkeluarga saya, biarin saya yang milih." Tuh anak sekarang tuh ya, tuh lagu bagi perempuan ngomong gitu, ya kan. Perempuan memang dari dulu udah kemana, gak kemana-mana, ya kan, di rumah aja dia mah dipilih, diminta. Orang tua kita dulu mah dipilih, ya kan, dipilihin, gak mau. Ya. Dipilihin kagak mau, ada yang dulu kakek-kakek kita mah, "Ini kalau mau noh, jadi udah." Ya kan, kayaknya gak ada dasar cinta, kagak ada dah. Anak sekarang doang kayaknya mah, ya kan, cinta mati 5 tahun ya pacaran, tahu-tahu nikah cuma seumur jagung. Ya. Ya kan, kagak cocok lah. Lu selama ini pacaran 5 tahun pakai ngomong habis nikah kagak cocok, ya kan. Iya. Lah, malu-maluin aja, ya kan. Ya berarti 5 tahun ngapain aja, harusnya kan udah bisa kebaca 5 tahun pacaran. Ya kan? Perempuan tabiatnya begini-begini. Memang kalau memang pacaran ya memang manis-manis aja. Nanti pas sudah nikah dah, iya. Abis nikah, waduh, ya kan. Aslinya keluar. disembunyikan, takut apa? Takut, ya kan, putus. Tahu-tahu pas nikah, abis nikah, waduh. Ini ternyata yang gak ketahuan selama ini, ya kan. Fal bikru yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha ala nikah. Makanya minggu yang lalu, dua minggu yang lalu, pengetahuan tentang bikir ini yang seperti apa? Perempuan yang bikir, ya kan, perempuan yang dikategorikan masih perawan itu yang bagaimana? Ya, di dalam kitab Baijuri salahnya Fathul Qorib menyebutkan malam tazul bikaratuha biwat'in ikubuliha. Perempuan yang masih ada keperawanannya, ya kan, biwat'in sebab watak ikubuliha. Jadi bukan orang yang sudah dipakai kemudian dianggap janda, enggak. Jadi yang masih keperawanannya masih ada walaupun udah dipakai. Itu masih kategori perawan. Tuh, kalau sekarang makan kagak. Pokoknya udah nikah, cerai, janda. Ya, walaupun belum dipakai. Tahu sudah dipakai tapi perawannya masih ada, tetap janda. Ya kan? Iya. Iya, tuh. Artinya ketika kita memahaminya salah atau memang kurang paham, ini perempuan akan dianggap janda. Tuh. Ya. Nanti ikutin aturan-aturan janda akhirnya, padahal dia perawan. Ya. Yang penting kan keperawanannya masih ada. Enggak bakal ada. Umpamanya ada operasi keperawanan gitu. Enggak ada. Ya kan? Kan artis, ya kan, biar supaya mengembalikan keperawanan, bukan rasa perawan, tapi kalau perawan mah kagak. Ya kan? Karena produknya itu produk Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa itu orang yang bikin itu enggak bisa. Selaput yang tipis kesenggol itu jebol, tapi tipisnya itu bisa jebol ada sebabnya juga, bukan gara-gara watok, bukan. Jadi jangan salah nanti. Ya kan, walaupun ya kan keperawanannya tidak ada, tetapi sebab-sebab hilangnya keperawanan itu bukan disebabkan watok, bukan. Banyak. Seperti jatuh. Dalam kitab Bajuri disebutin jatuh itu bisa menggugurkan keperawanan. Kenapa? Karena tipis banget. Guncangan. Seperti naik sepeda atau naik kuda, tuh guncangan itu bisa menggugurkan keperawanannya. Kemudian panasnya head, syiddatul head, ya kan, saking panasnya darah head itu bisa menyebabkan keperawanan hilang. Tapi keperawanan hilang bukan disebabkan watok, itu tetap apa? Perawan. Tuh. Karena belum dipakai. Emak belum dipakai atau memang sudah dipakai. Makanya jangan negatif thinking ketika dapat nikah malam pertama kok enggak keluar darah atau hamil. Wah, jangan-jangan udah enggak perawan bini gua nih. Iya kan? Malam pertama aja kagak keluar darah, ya. Artinya tembok itu ya kan sudah jebol atau belum? Tapi kok positif hamil. Duh. Jangan-jangan udah second hand ini, ya kan? Enggak, kadang-kadang ada perempuan yang kadang headnya itu sakit, ya kan, sampai sakit perut, waduh sakit, apa yang enggak kuat tahan, ada, tuh, makanya jangan negatif, ya kan, tuh, kalau dilihat ada proses, ada apa namanya, ada tanda-tandanya, oh iya, dia aja kalau lagi ngalamin pertama kali head itu sakit perutnya, kadang-kadang ada yang enggak kuat jalan, udah rebahan aja kalau head yang pertama sakit, ada. Itu. Nah, ini kalau memang begitu kan berarti masih perawan. Nah, nanti hukum akan berjalan. Ijbar itu akan ada bagi orang tua atau kakek. Bapak dan kakek saja bagi perempuan yang perawan untuk dinikahi. Tapi ada syaratnya di sini. Ada syaratnya, yang pertama syarat sahnya nikah bagi ijbar, bagi perempuan yang dinikahkan secara paksa. Wa alla yakuna bainaha wa bainal abi wal jaddi awil jaddi ya adawatan zahiratan. Tidak ada antara perempuan dengan bapaknya musuhan yang nampak, ya kan? Artinya permusuhan. Ini orang tua maksain anaknya gara-gara apa? Orang tua udah jengkel banget nih, ya kan? Abis anak ya pulang malam, iya musuh ame orang tua. Ini nggak sah. Kalau memaksakan orang tua anaknya nikah dikarenakan musuh. Gue empat banget sama anak gue nikahin aja. Serah mau gimana? Oh nggak bisa itu. Ya, tuh. Ya, tuh. Syarat yang pertama, Allah yakuna bainaha wa bainal abi awil jaddi adawatan zahir. Artinya permusuhan yang nampak itu kelihatan banget permusuhannya. Perempuan mah kalau udah ya rada-rada ya sudah. Karena mainnya hati. Susah. Iya kan? Kita laki-laki enggak boleh makan hati ya. Enggak boleh. Iya kan? Makan hati enggak boleh apalagi makan hati manusia. Enggak boleh makan hati. Yang kedua, wa ayyakuna min kuf'in. Harus suami yang dicalonkan itu harus kupu. Ya, sederajat, jangan di bawahnya. Gua nikahin lu sama siapa? Noh. Jangan gantengan lu, ganteng, tapi apa ya, tukang sapu. Jangan. Nah. Tuh. Habis kalau gue lihat-lihat tuh kayak begini model lu, iya kan? Gue nikahin terserah lu. Ya nanti mau bagaimana, yang penting gue nikahin. Gak bisa, harus kufu. Ya. Dan kufu itu ternyata bisa gugur, Pak. Bisa gugur dengan keredoan perempuan. Gugur, itu. Jadi kufu itu bisa gugur dengan keredoan perempuan kalau memang perempuan mau dinikahin dengan perempuan yang laki-laki yang tidak sederajat. Pernah kejadian di daerah Bekasi, yo. Anaknya seorang ustadz ternama, ya kan? Kemudian anaknya ngikut anak pang, bukan main dah. Ini jatuh banget itu. Martabatnya itu, marwahnya siapa ya kan, ustadz itu anak pang ya kan, lah ini kok anak gua yang cakep cantik ya kan, ikut anak pang, kemudian calonnya siapa, anak pang juga kan, main dah. Iya tuh, ya sudah, perempuannya mau nikahin ya kan, perempuannya mau nikahin ya kan? Karena perempuannya mau. Makanya yang hadir anak-anak pang. Widih, ini ustadz, ya kan? Pakai kondangan ini anak-anak pang semuanya ya. Mau bagaimana, Kiai? Iya kan? Anak saya juga mau. Ya udah dah. Ya, tuh. Beda kalau memang anak kagak mau dinikahin sama anak pang. Wah. Ya. Kalau memang anak perempuannya yang bagus, yang cantik dinikahin sama anak pang ini mah kagak sekupu, ya kan? Tapi anak perempuannya yang mau redo dinikahi sudah. Gugur itu gugur. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna min mahril misri. Nah, harus ya kan, dengan mahar umumnya, jangan sampai kurang. Ya. Jadi harus mahar umumnya, jangan umumnya di sini berapa ya, Jagus? Umumnya Jung Harapan berapa nih? Wah, dia khosyah. Ya kan? Ya. Mahar umumnya 50 gram. Duit berapa? 10 juta. Ya. 25 banyak enggak? 25 gram. Oh, kemarin ada di sini ada kita nikahin 10 gram dengan uang 14.000 yen. 14.000 yen itu 1.400.000. 14.000 yen, ya kan? Tahu dah ini gimana ya kan? Kok bisa uang Jepang keluar ya kan? 14.000 yen. Ya, berarti di situ ada 10 gram. Paling kecil kali ya, 10 gram sini ya. Ada di bawah 10 gram. 25 umumnya ya, 25 uang 10 juta atau 5 juta. 25 gram kalau sekarang, widih, 1.600.000-an kayaknya ya, masih ya, apa 2 juta? Ah, 2.600.000 ya? Hah? 2,5? Segram ya? Oh, damai. 25 gram udah berapa? 50 juta itu. Ya salah, mahal. Makanya jangan main-main. Tahu-tahu udah mahal-mahal ngusahain buat mas kawin nikah seumur jagung. Ya. Bukan main. Nyesek mati tuh orang tua itu. Ya kan, bukan main. Gua ngusahain buat apa? Buat lu nikah tong, tong. Ya kan, usia pernikahan cuma seumur jagung, sebulan cerai. Ya salam. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, wa alla yakuna bainaha wazauj adawatan zahiratan wala batinatan. Tidak ada permusuhan antara perempuan dengan calon suami. Ya kan, dengan calon suami ya permusuhan yang nampak batinan wa zahiran. Wah, ini mah batinan wa zahiran jangan sampai ada. Bapak mau menikahin saya sama siapa? Ono fulan. Kagak. Gua dari dulu udah kagak demen sama dia. Gua lagi musuhan baik pakai dinikahin. Tapi gua ngeliat demen sama dia deh. Lu bapak aja yang nikah. Kan begitu tuh anak sekarang, Pak. Iya kan? Kan bapak yang demen. Kalau saya kan kagak demen. Udah bapak yang nikah. Tuh, anak sekarang tuh. Iya kan? Iya. Iya, makanya anak sekarang berani balikin. Kalau emang kagak suka dibalikin, ya kan? Ya, ini syaratnya. Syarat sahnya nikah ada 4 untuk memaksakan anak perempuannya nih nikah. Sebenarnya ada 7, Pak. Iya kan? Qala al-musannif qad taqaddama laka tartibul awliya minan nasabi wa ghairihi. Sungguh takut dama telah terdahulu laka kepada kamu tartibul aulia, urutan-urutan wali minan nasabi dari nasab wa ghairihi dan selain nasab. Wala syakka dan tidak diragukan anna agwa asbabil wilayati al-ubuwatu zumal jududah. Tidak diragukan lagi itu, wala syakka anna agwa asbabil wilayah, sesungguhnya paling kuat sabab-sabab wilayah kewalian nikah al-ubuwah, bapak paling kuat itu, bah bapak. Makanya kalau bisa orang tuanya yang nikahin langsung, ya, orang tua perempuan yang nikahin langsung, jangan diwakilkan, ya. Tapi kadang-kadang khutbah nikah itu buat kita membawa supaya kembali lagi ke wilayahannya. Kenapa? Karena di situ kita diminta untuk taubat, syahadat, istighfar. Ya, karena kalau tidak ada adalah, nanti syarat wali itu kan harus adalah. Nanti gitu. Makanya kan, oh lo jami'an, ayo bareng-bareng. Astaghfirullah, itu bareng-bareng istighfar. Supaya di detik itu ketika menikahkan anaknya, ya kan, habis karena kita tobat. Gitu. Walaupun kemarin udah dosa, ya kan, tapi ketika menikahkan anak itu kita benar-benar tobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kadang-kadang dibuat main-main doang. Ya kan, yang baca mah cuma pembaca doang, yang dengerin mah kagak ngikut, ya kan. Kadang mah kongko. Apalagi yang lebih utama itu saksi yang ada tuh. Saksi yang ada, karena wali dan saksi itu harus ada, adalah. Ya, susah. Ya kan. Wala ubuwata wilayati al-ubuwa tsummal jududah. Tuh, kemudian kakek likamal disafaqatihima, ya kan, karena sempurna kasih sayang keduanya, karena tidak ada yang lain kasih sayang itu kecuali dari orang tua. Kalau laki, kalau perempuan biasanya mah ya kan saingan sama maknya nih, kalau perempuan ya kan tuh Karena cinta pertamanya ini anak perempuan itu bapak, bapaknya. Iya, nempel terus ya kan, ada sama bapaknya. Tuh. Sampai-sampai emaknya ini apa? Cemburu. Dekot banget sama bapaknya ya kan tuh. Iya. Ini hati-hati ya kan, walaupun ame bapaknya ya kan, yang namanya setan mah demen banget godain begini nih. Ya kan, gangguin begini demen banget. Ya kan, apalagi kalau udah gede ini anak masih nempel sama bapaknya nempel, setan demen banget godain ya nih. Yang begini nih demen banget godain ya. Ya. Supaya terjadi nanti apa? Kan banyak kasusnya. Ya kan, anak perempuan hamil ame bapak kandungnya, kadang ame bapak tirinya, tuh, iya, tuh, iya. Ketika anaknya cantik, emaknya ngeliat, ya cantikan anak gua, cantikan anak daripada bini gua, tuh, waduh, bahaya ini. Ya. Ya. Likamali safakotihima. Walihada kana lil abi wal jaddi tazwijul bikri min kuf'in bighairi izniha. Walihada maka karena ini, kana lil abi, ya kan, adanya untuk bapak dan kakek tazwijul bikri. Adanya apa? Menikahkan perempuan yang perawan min kuf'in. Ini syarat nih. Min kuf'in. Ya, makanya ditandain min kuf'in. Kalau enggak kufu enggak bisa. Ya, ini syarat min kuf'in dari yang sejajat bi ghairi izniha. Dengan tidak izin lagi. Ya, berarti zaman dulu begitu tuh gue nikahin lu. Ya, kadang-kadang sudah ya perempuan ini lu jangan milih lanang. Ya kan, ono udah dicidekin udah dari dulu, bapaknya si fulan udah minta. Tuh. Iya kan? Orang dulu mah siap aja, iya kan? Walaupun kata kalaupun dia bilang mah kagak pernah cinta juga. Nikah jadi. Jadi punya anak. Punya. Kalau sekarang mah ada bahasa, ada anak zaman sekarang nih ada. Udah berapa tahun dia nikah belum punya anak, walaupun dua-duanya masih alhamdulillah sehat. Iya kan? Tapi belum punya anak sampai sekarang. Kenapa? Orang dasarnya gua kagak demen. Ya kan, kagak cinta bukan main. Ya. Iya. Lah orang dulu mah kagak ada kalimat cinta ada. Kagak ada. Iya kan? Tahu-tahu punya anak, gitu kan ya? Nikah punya anak, ya kan? Iyalah. Iya. Tuh. Nanti juga pada ngebaca masing-masing dah tuh, iya kan? Iya, ketika berumah tangga berdua, oh kebiasaan suami gua begini, oh istri saya kebiasaan begini, saling memahami. Bukan kemudian cari kejelekannya, nutupin kejelekannya, kekurangannya ditutup. Oh, bini gua, suami gua kagak kuat, tutupin. Jangan kemudian diumbar. Wah, suami gua mah kagak kuat. Ngapain? Jangan diomongin ke orang lain. Ya, unna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, semuanya sebab nutupin. Ya, tuh kita punya istri juga jangan diumbar. Ya kan? Ya, bini gua mah baru ya udah lemah. Ya jangan. Ya kan? Tutupin. Jadi semuanya saling memahami, ya kan, memahami, ya kan. Apalagi Rasulullah, ya kan, Rasulullah sendiri kan langsung dinikahin, ya, sama yang di atas, ya kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Aisyah nggak tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar punya anak perempuan, nggak tahu Rasulullah. Malaikat yang nganterin. Jadi pada zaman dulu memang udah ada kamera ya. Coba itu. Sayyidina Isa dikasih tahu sama malaikat Jibril. Yang kasih tahu tuh, dikirim fotonya. Oh, Sayyidina Abu Bakar punya punya anak. Coba itu. Ya kan, kalau di sana kan enggak seperti zaman sekarang. Yang namanya saudara mau masuk, yang namanya teman mau masuk aja. iya kan? Tuh, kita punya teman. Nikum, masuk, iya kan? Ntar sengaja banget dah. Yang bikinin teh siapa? Anak yang perempuan bawain tuh. Iya kan? Iya. Biar kelihatan, wah gue punya anak perempuan, sengaja banget gitu ya. Iya. Jadi enggak ada. Iya kan? Kalau sekarang itu yang kan cinta ditolak, dukun bertindak. Widih, itu zaman sekarang tuh. Ya, jangan main dukun. Jangan. Makanya dukun makin banyak karena memang banyak dibutuhin. Coba kalau nggak dibutuhin, Mak. Ya kan? Nah iya, banyak dibutuhin. Ya kan, sama manusia main jalan pintas aja. Ya kan? Karena slogan itu selalu ada, cinta ditolak, dukun bertin. Set, gue ganteng-ganteng pakai ditolak gitu kan ya. Iya. Di atas langit adalah, lu bilang ganteng, tapi di atas lu ada yang lebih kan, gitu kan ya. Iyalah, jangan ngomong gue. Iyalah, Sapi ganteng itu. Ganteng Sapi. Siapa yang bilang gue Sapi gak ganteng itu? Ya sentimen berarti ya kan. Iya. Kalau orang bilang oh Sapi cantik, nah baru. Ya kan. Masa Sapi cantik? Bi ghairi idniha saghiratan kanat aw kabiratan. Baik pikirnya itu kecil, perempuannya itu masih kecil atau sudah besar. Bimahril misli, ini yang kedua. Syarat yang kedua dengan mahar misil, jangan kurang dari mahar umumnya. Ya, mahar umumnya daerah setempat itu berapa? Enggak boleh kurang. Ya kan, kudu mampu. Ya. Tuh. Judulnya kudu mampu. Kalau memang mau dinikahin kudu mampu mahar misil. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sayyibu ahakkun bi nafsiha min waliha. Tuh, sayyib nih ya. Bermula janda itu lebih hak dengan dirinya min waliha dari walinya. Karena dia udah pengalaman. Jangan sampai terjadi yang kedua kah? Jangan sembarangan. Mbak, jangan milih-milihin lagi dah. Jangan sampai ntar salah lagi. Ini kan bapak juga yang milihin. Begini jadinya tuh. Tuh. Ya kan. Kemudian wal bikru tustamaru wa idnuha simatuha. Dan bermula perawan. Ya kan. Tustamaru diminta. Ya kan. Diminta wa idnuha simatuha, dan izinnya perempuan itu yang perawan simatuha ai suku tuha, diem. Kalau dia diem berarti setuju, tapi kalau diem kagak ngomong tapi jambak-jambak, ya itu enggak tuh ya kan, nyobek, wah ya kan, wabok mau begitu kagak, ya itu berarti enggak setu. Ya, rawahu Muslim wa fi riwayatin wa idnuha sukutuha. Tuh. Tapi kalau laki-laki kira-kira ente kalau disuruh nikah gimana? Diem. Udah nikah lu? Ya udah gede, diem aja. Setuju berarti. Ya. Kayak saya kalau sebelum berangkat ke Yaman di usia 22 waktu mau berangkat ke Yaman, atau harusnya lu udah nikah dulu, Rib. Nikah dulu, anak orang udah kasih makan apaan, Mbak? Ya kan? Kayaknya zaman dulu, tahun 99, saya 2000, belum ada ya umur 22 nikah kayaknya, Mbak ya? Belum ada. Umur 22 nikah itu gak ada. Di tahun 2000 ya, apalagi 2000 ke bawah, gak ada. Kalau sekarang kan ada 22, 23, 24 udah pada nikah. Rata dulu mah 30. Berapa aja Gus nikah? Aliyah kayak lulus ya. Iya. Ini kan gahar juga dia. 24. 24. 24 apa 27? Kayaknya rata dulu sama kita, saya yang kepikiran 230. Ya, babe 30 nih Kak. Makanya saya diingetin, Dip, ingat usia lu. Oh iya, 29 nih. Enggak terasa ya kan belajar tua-dua ya kan udah 8 tahun. Iya, 29. Tuh kalau udah nikmatnya belajar itu ya enggak inget ame usia. Tuh, ini juga kalau anak-anak pada main game coba. Kalau udah keenakan mah ayu, lupa udah sama waktu. Iya. Terus cuma ayo. Baru pulang. Makanya di Terawang sama saya punya guru Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir ya kan. Sebelum surat itu saya kasihkan dari orang tua yang judulnya minta izin yang untuk pulang belum dibaca. Belum dibuka coba ini. Dilihat wajah saya ya. Zawaj ente ha? Ente mau nikah ya, ya. Kan udah kebaca ya. Itu ente mau nikah ya sana. Makanya langsung enggak pakai dibaca lagi. Ikhlas tanda tangan ya Allah. Karena Habib Salim mengizinkan kalau anak pulang enggak balik lagi nikah. Ya. Tapi dengan syarat ya kan. Idarisa disuruh ngajar. Kemudian ya terus suruh belajar lagi. Ya kan? Jangan berhenti jangan berhenti belajar, jangan berhenti taklim, jangan berhenti ngaji. Daris, ya kan. Wa in kana safina, ya walaupun kitab safina. Wal ijbaru manutun bil bikaroti. Ya kan? Dan bermula ijbar memaksa untuk nikah manutun bil bikara. Jadi ketergantungan dengan keperawanan. Kalau perawan, orang tua berhak untuk menikahkan dengan paksa. Ya kan bil bikarati labis sigari indana, tidak dengan kecil atau besar menurut madhabina, ya kan? Menurut mazhab Syafi'i, intana Syafi'i ya. Jadi enggak dengan besar kecil tidak, tapi dengan keperawanan. Kemudian hadza illam yakun bainal abi wal jaddi wa bainaha adawatan zahiratan. Tuh ya kan? Illam yakun baina adawatun zahiratun. Tuh ya kan? Tuh, ini syarat yang ketiga. Ya kan? Kemudian hada ini maka summa hada. Ya kan? Summa hada kemudian bermula ini yang sudah kita bahas tadi di atas ijbar memaksakan anak perempuan yang perawan itu untuk nikah secara paksa, ya kan? Ini syaratnya illam yakun, jika tidak terjadi bainal abi wal jaddi, antara bapak dan kakek atau kakek, wa bainaha dan antara perempuan, ada watun zahiratun, permusuhan yang nampak, yang jelas kelihatan musuhannya. Tuh, enggak terjadi itu ya. Kalau memang terjadi jangan. Yang akibatnya akhirnya perempuan itu enggak ikhlas banget untuk dinikahin. Iya kan? Orang-orang lain juga akan menganggap, lu jangan maksain kehendak emosi lu. Ini kan emosi yang ada. Gitu kan? Ngomong bye-bye, nah kalau udah adem, udah damai, ngomong. Gua mau nikahin lu. Ya. Tapi kalau belum damai, mental perempuan sekarang mah. Iya kan? Ngambek, nginep di rumah temennya akhirnya. Iya. Bainal abi wal jaddi wa bainaha adawatun zahiratun wa qalu falau kana maka jika terjadi. Ya. Maka jika terjadi apa? Jika terjadi ini kan kembalinya dari izalam yakun nih.
1: Jika tidak terjadi, kalau terjadi gimana? Ya, ini kan di depannya ilam yakun bainal abi wal jaddi wa baina adawatun zahiratun. Jika tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana? Ya, gitu. Itu kembaliannya ya. Ya, mafhum mukhalafahnya kembaliannya. Kalau terjadi bagaimana? Ya, falokan. Nah, maka jika terjadi, fafi jawazi ijbariha wajhan. Ya kan? Maka jika terjadi, maka di dalam boleh memaksakan perempuan yang perawan wajhani. Ada dua pendapat. Qala ibnu Ad, qala ibnu Kajjin wa ibnu Mirzayan laisa lahu ijbaruha, tidak boleh kepada bapak dan kakek memaksakan. Itu pendapat yang pertama. Wa ala zalika, dan atas itu ya, pendapat yang tidak membolehkan untuk memaksakan, jaro ar-Rafi'i wan Nawawi, diikuti oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Itu yang mutamatnya. Ya, yang mutamatnya berarti kalau ada permusuhan berarti tidak boleh memaksakan untuk nikah. Wa qala al-Hanati wa yahtamilu az-zawaz. Ini kalau memang ada terjadi yang seperti itu, ya kan, ada permusuhan kemudian nikah. Ini ngikutin pendapatnya Imam Hanat. Ya. Tuh, kalau memang terjadi berarti ngikutin Imam Han. Ya syukur-syukur kalau memang alhamdulillah langgeng pernikahannya. Ya kan, alhamdulillah, ya kan. Tuh. Emosi terkadang emosinya perempuan kalau sudah kena yang mana spesial laki-laki. Ya kan, udah lepeklah. Ternyata enggak mau dari dulu, ya kan. Tuh. Iya, ternyata enak juga nikah. Ada yang punya pikiran begitu, ada. Ya, ternyata enak juga nikah berdua, kita bisa curhat, ya kan. Iya, curhatnya enggak kemana-mana, sama suami dewek, ya kan, tuh. Jangan curhat ke orang lain, curhatnya ke suami, ya kan. Damai, tidur bisa berdua, ya kan. Adem, iya, enak. Iya. Coba kalau masih sendiri, ya, bangun tidur, dik dewek. Ya. Ini memang kalau bangun tidur kan ada temannya, ya kan. Tuh. Kalau bini udah bangun, kita bangun. Tapi kalau bini belum bangun, lanjut. Ada yang bangunin jam 00:30. Jam 01 kena bangunin. Bangun, bangun. Ada itu rutin banget. Wah ya, bangunin jam 01. Jam 01. Kalau kita belum tidur lagi, bangun, bangun. Habis bangunin gitu, WA bangunin gitu. Udah kagak jawab lagi dia. Iya kan? Checklist, ha? Mati itu HP WA-nya. Ada begitu tuh, bangun, bangun, 01:30 kadang, bangunin WA doang, bangun, bangun, ya kan. Habis kita jawab dah, checklist satu, dia yang tidur, kan main dah. Qultu jazamar mawardi, jazamal mawardi warriyan bibaqaihi ala wilayatihi. Tuh, kata Imam Mawardi, ya kan. Kata Imam Mawardi bibaqaihi, ya kan, dengan menetapnya ala wilayatihi, atas kewilayahannya. Ya, atas kewilayahan bapak dan kakek. Wa awrada ala anfusihima bi annal aba idza kana aduwan wa wada'aha tahta ghairi kuf'in wa ajaba bi anna khawfal 'ari yursidu ila dafi hadha tawahum. Ya. Wa awrada, ya kan, dan mengeluarkan keduanya ala anfusihima atas dirinya sendiri dirinya bapak dan kakek bi annal aba dengan sesungguhnya bapak idza kana adawan jika bapak itu musuh wa wada'aha dan meletakkan perempuan tersebut tahta ghairi kuf'in meletakkan perempuan itu kepada orang yang bukan sederajat bukan sekapa'ah ya wa ajaba bi anna khaufal 'ari yursidu ila tawahum. Nah, ini ketika meletakkan perempuan yang bukan pada apa ya? Pada sederajatnya atau sekupunya ya, karena takut gimana ya kan bi anna khaufa ya khaufal 'ar takut malu dia ya kan pastinya lah masa anak gua ya kan meletakkan ya kan gua letakin gua taruh kepada perempuan pada laki-laki yang bukan sederajatnya ya kan malu lah ya kan tuh yursidu ya kan yursidu akan mengantar kepada ya kan penolakan yang masih diragu-ragukan tuh ini jangan-jangan ya kan perempuannya juga nolak nih ya kan tuh makanya harus tidak ada yang namanya permusuhan ya wa yustahabbu ayustazana albaligh dan disunnahkan hukumnya sunnah ya kan meminta izin sunnah tuh makanya kan perempuan-perempuan yang sekarang zaman sekarang udah enggak usah izin lagi kadang-kadang ini amil ikut IO ya ketika ada akad-akad ini enggak pakai minta izin lagi ya kan kelamaan kadang-kadang pakai ada cerita nangis itu kadang-kadang kan nangis yang buat lama ya kan aduh ya kan iya kan iya biasanya aja Agus ngomong lu gua ngomong ya adinda aku nikah bukan main kadang gimana dengerin dia gitu ya iya udah emang udah ada acara akad nikahnya udah enggak perlu izin yang namanya ada di gelar akad nikah berarti kan orang tua udah ngizinin kalau memang kagak diizinin kagak terjadi gitu masang tenda nah, iyalah lah kagak diizinin ngapain masang tenda iya tuh iya karena memang udah diizinin ya sudah ya kan kelamaan itu cepet kayak kemarin itu cepet damai ya kan ada orang Jawa ya kan ini damai nih jadi berbeda dengan yang lainnya semua udah ada tahu-tahu pengen akad duluan sambutannya belakangan lo coba itu ya kan sambutannya belakangan sambutan dari pihak laki sambutan dari pihak perempuan itu belakang oh intinya aja udah langsung beres ini demen kita yang abis akad nikah selesai minggir kita ngopi ya Gus ya di belakang baru sambutan dah ya oh, ngapain sambutan kalau udah begitu mah ini udah sah ya sambutan lah ini udah sah kalau memang dari pihak perempuan kagak nerima lah udah sah akad nikah iya udah yang penting udah sah udah kasih-kasihan udah tuh beres itu ngopi di belakang dia suara sambutan dah ini yang demen ini baru pertama kali udah akad duluan ntar belakangan itu mah iya salah yang ketumbuhan guru ahbab iya kan sambutan guru ahbab tausiah guru ahbab doa penutup guru ahbab saya tugas banyak ini saya awalnya doa diundang untuk doa doang nggak tahu itu sambutan juga abis sambutan tausiah juga malu kalau guru ahbab itu jadi tahu apa sambutan dari pihak perempuan malu iya kan udah suruh tausiah aja sambutan kalian tahu sih tuh iyalah banyak jadinya itu tahu amplopnya berapa itu ya 4 itu doa sambutan tausiah dua penutup wah banyak itu dah ya Iya. Tuh. Kalau ada yang luar sono mah Kiai sono ada, ya pasti nanyain. Oh, itu amplop yang 4 ini harusnya nih. Ada Kiai sono ya. Iya, pasti ada Kiai sono itu pasti nanya. Oh, ini harus 4 ini. Oh iya. Iya. Gue cepet-cepet juga emang udah diplengketin. Gak bakal dikurangin ya. Yang penting 4 udah ada Kiai sono. Ya. Ustaz Danu al-Bali galil khabari, ya, karena ada khabarnya cepet juga emang udah diplengketin. Gak bakal dikurangin ya. Yang penting 4 udah ada Kiai sono. Ya.

haknya. Untuk ijbar enggak ada haknya. Saudara laki-laki yang tua ke, yang muda ke, ya kan? Tuh, adeknya nikah atau empoknya nikah dengan dipaksa, "Pok, nikah, Pok." Ya kan? Lamaan terjemput tua. Lo enggak bisa. Nikah no, mau malam-malam nang no. Ada no teman saya no. Wah, wow, Masya Allah ya kan. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Yang punya prioritas progresif itu yaitu bapak dan kakek. Ya, gua bilang ya alal asah li'annahu yaqduru alal insya. Tuh ya kan. Karena yang mengira-kirakan, yang punya perkiraan untuk menimbulkan adanya ijbar itu dari bapak, bukan dari siapa-siapa. Wa man qadara 'alal insya qadara 'alal iqrar. Tuh ya kan. Karena yang membuat ijbar itu siapa? Ya kan? Yaitu bapak dan kakek. Nah, begitu juga sama ketika dia mampu untuk menimbulkan ijbar, maka timbullah yang namanya pengakuan. Saya akuin anak saya memang nikah ini perempuan yang perawan, memang saya paksa. Pengakuannya diterima. Terima. Memang saya yang maksa. Ya. Wa ya wajhun la yuqbal wa hatta ya kan qudrah alaika wa fi wajhin la yuqbal. Ada pendapat yang lain la yuqbalu ya hatta tusyahidu al baligh. Ya sehingga ia menyaksikan melihat calonnya. Ya kan? Tuh, melihat calonnya atau suaminya, calon suaminya al baligh ini perempuan yang sudah balik ngelihat dulu ada yang enggak terima ya kan. Tuh saya mau ngelihat dulu calon saya. Ya kan. Udah dipaksa. Ya kan. Itu kan. Udah mau nikah, enggak usah lihat-lihat, udah pak beres dah. Ya kan tuh. Ada begitu kali ya? Udah enggak usah lihat-lihat ya kan. Kalau diaman bisa terjadi udah nikah. Enggak tahu gimana bentuknya ya kan. Ya kan. Makanya ada terjadi nikah syubhah. Abangnya nah abang sama adik nikah bareng nih. Ya. Yang satu di kamar sini, calon perempuannya di kamar sini, ya kan. Ketika nikah selesai, dan ini abang sama adik enggak tahu yang mana calon perempuan istri, enggak tahu. Kalau sekarang mah tahu. Ya tahu banget sekarang mah, ya kan. Iya, udah dibawa. Oh, pacar abang gua nih. Ya kan. Wah, pacar adik gua nih, ya kan. Udah tahu. Kalau sana mah enggak tahu. Masuklah itu salah satunya. Ketika udah selesai akad masuk gitu, yang abangnya salah kamar. Ya kan? Yang istrinya pun enggak tahu. Ya kan bahwa yang calonnya abangnya mana bentuknya enggak tahu. Karena memang belum pernah lihat. Yang ngelihat perempuan, yang lihat itu adalah perempuan, artinya calon dari laki-laki mengutus kepada keluarga perempuan. Oh. Liatin, ini dia cantik. Semua sebutin aja, bukan diliatin. Putih, cantik wajahnya, ya kan, halus tangannya itu. Gak dikasih fotonya mah. Tuh, iya, nggak dikasih. Tau-tau nih, nikah, udah beres, cantik mau dah. Jadi, tau-tau salah kamar, masuk terjadi, ya kan. Wah, ribut itu syubhat. Satu sama lain akhirnya cerain. Jangan cerain, kemudian yang ini punya abangnya, ya jadi punya adiknya, yang punya adik punya abang, dan orang sono mah nggak bakal ketuaan, nggak bakal emang di kita, tahu-tahu bini, ya kan abang gue tua jadi ya gue, enggak, kalau di sono umur kadang-kadang umur 13 sudah dinikahin tuh perempuan, umur 13, 14 masih muda-muda, tapi bongsor namanya Arab. Banyak kan ya, Arab itu usianya muda-muda ya, tapi wajah boros dia, tua emang di kita ya kan ya. Tuh, istrinya pada tua-tua ya. Yang tapi wajah masih muda. Set, kayaknya gue lihat lu ya kan, masih kecil tapi usia lah. Tuh, ya kan. Kalau sekarang mah beda, kalau sekarang sama nih ya. Jadi kalau orang Arab itu wajahnya kelihatan tua, usianya muda. Ya, usiamu muda. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya usianya muda, ya kan?

Wah, wajahnya ya? Keluaran Aliyah tuh kayak. Kayaknya wajah-wajah lo pada tua-tua amat sih ya kan, keluaran dari Aliyah. Iya kan tuh. Kayaknya makanya jangan jangan banyak mikir. Ih. Apa yang dipikirin ya pada tua banget nih. Ya. Ya. Iya. Mikirnya udah berat anak-anak sekarang, mikirnya udah berat. Dunia mau dipikirin. Iya kan? Ada yang masih mikirin MBG masih ada kagak nih ya kan. MBG libur 20 hari. Walau istazanaha wallahu a'lam bis surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilahi karim, antal karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafiyah wa ahman gazirah wa amalan mutakabbala. Allahumma ajalna wa awladana wa talamidana wa hadini bihadir majgullahu salihan wa ta'ata wa amarana wa amarun tawila. Wa razzakuna wa razzakuhum asya' wa kulubana wa kulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafiyah. Wakala ana wakalam zaki wajasadana wajasadam sihatan wafiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i mashayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Menurut riwayat Salamah bin Ahwa yang mengisahkan peristiwa ini diriwayatkan oleh Muslim bahwa panglima pasukan Islam saat itu Zaid bin Harisah dalam suatu perang saat berkecamuknya di perang Hunain yang memuncak, pasukan Islam saat itu sedang kocar-kacir. Panglima Zaid sudah tidak bisa lagi mengontrol pasukannya. Pada puncak pertempuran, ternyata pasukan Islam tidak mampu membendung serangan musuh. Akhirnya, banyak pasukan Islam yang tewas. Melihat kejadian ini, Rasulullah maju ke depan menghadang pasukan musuh sendirian. Para sahabat yang melihat itu menjadi bersemangat lagi. Di saat yang menebarkan itu, di medan perang Hunain, tiba-tiba Rasulullah turun dari keledainya, kemudian mengambil segenggam pasir. Pasir tersebut dilemparkan ke arah musuh yang sedemikian banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu menerbangkan pasir-pasir itu ke arah mata setiap musuhnya, sehingga musuh tidak bisa melihat dengan normal karena matanya perih terkena pasir yang ditaburkan Rasulullah. Beliau menaburkan pasir sambil mengucapkan kata-kata, "Pasti, pasti akan kalah mereka. Pasti, pasti akan kalah mereka. Demi Tuhan yang menguasai Ka'bah." Pada saat yang genting itu, beliau tetap dengan tenang menangkis serangan-serangan musuh. Menghadapi keadaan yang kian parah, kemudian Rasulullah berteriak untuk membangkitkan semangat pasukannya. "Aku adalah Nabi, aku bukanlah pendusta, dan aku adalah putra Abdul Muthalib." Seruan Rasulullah tersebut tidak sia-sia, karena ternyata semangat kaum muslimin menjadi berlipat ganda setelah mendengar suara tadi. Mereka berjuang dengan penuh semangat hingga perlahan-lahan dapat memukul mundur pasukan musuh. Di samping berkat taburan pasir yang dilemparkan Rasulullah ke mata musuh-musuhnya, kemenangan kaum muslimin pada perang Hunain juga karena semangat jihad fisabilillah dari kaum muslimin itu sendiri yang begitu mengagumkan. Padahal pada perang Hunain ini, orang kafir tengah terkenal sebagai ahli perang yang tidak tertandingi. Di samping itu juga, pakaian orang kafir semakin sempurna untuk melindungi diri dari tebasan pedang orang muslim. Jika Rasulullah tidak mengeluarkan mukjizatnya, yakni menaburkan pasir, niscaya kekalahan akan di pihak orang Islam. Kemudian, setelah Rasulullah menaburkan pasir, ternyata perlawanan musuh juga memang agak kendur. Hal ini dipergunakan oleh kaum muslimin untuk balik menyerang mereka. Berkat Allah dan Rasulnya, akhirnya kekalahan pertama terobati dengan kemenangan gemilang di akhir peperangan. Allah memang senantiasa menolong hambanya.

Hikayat kali ini menceritakan suatu ketika tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan. Sementara beberapa orang sahabat masih berada di belakang. Kemudian Rasulullah mengangkat suara dan membacakan ayat sebagai berikut yang artinya, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari kamu melihatnya, setiap ibu yang menyusukan akan lupa kepada bayinya yang sedang disusu, dan setiap wanita yang mengandung akan gugur kandungannya. Ketika itu akan engkau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah benar-benar amat keras." Al-Hajj 22. Ketika para sahabat mendengarnya, mereka bergegas karena mereka tahu bahwa Nabi hendak mengatakan sesuatu. Begitu mereka telah sampai kepada Nabi, kemudian Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian hari apa itu? Pada hari itu Adam alaihissalam akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berkata, 'Hai Adam, sisihkanlah para penghuni neraka.' Kemudian Adam berkata, 'Ya Tuhanku, berapa banyak para penghuni neraka itu?' Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, 'Dari setiap 1000 orang, 999 orang akan masuk neraka, dan yang seorang lagi akan masuk surga.'" Para sahabat Rasulullah serta merta menjadi kecewa dan berhenti tersenyum, bahkan ada yang menangis. Ketika Nabi melihat hal tersebut, beliau bersabda, "Bergembiralah dan berusaha keraslah, karena demi jiwa Muhammad terletak di tangannya. Kalian tidak termasuk ciptaan Allah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan yang lain." Para sahabat gembira sekali mendengar keterangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Berusaha keras dan bergembiralah, karena demi Tuhan yang di tangannya terletak jiwa Muhammad, dibandingkan dengan golongan manusia lainnya, kalian ibarat sebuah tai lalat pada seekor unta, atau seperti sebuah bulatan di kaki depan seekor keledai." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasa'i.

Sohib Karib At-Taqwa, selama seseorang berada dalam alam kubur, maka ia akan merasakan berbagai macam peristiwa di dalam kuburnya. Mulai dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir hingga pada siksa dan kenikmatan kubur. Syekh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kubur dapat berkata kepada si mayit. Rasulullah bersabda, kubur itu berkata kepada si mayit ketika mayit itu dimasukkan ke dalamnya. Kubur berkata, kasihan engkau wahai anak Adam. Apakah yang memperdayakan engkau dengan aku? Apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini rumah fitnah, rumah gelap, rumah terpencil, dan rumah ulat? Apakah yang memperdayakan engkau dengan aku? Karena engkau melewati aku dengan sikap, yaitu maju selangkah dan mundur, ragu-ragu. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda, bahwasanya mayit itu duduk dan mendengar langkah pengunjungnya. Maka tiada sesuatu yang berkata kepada mayit selain kuburnya yang berbicara. Kubur berkata, kasihan engkau wahai anak Adam. Bukankah engkau telah diperingatkan tentang aku, sempitku, huru-haraku, dan ulatku? Maka apakah yang kamu persiapkan untukku? Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyebut salah satu yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur adalah surat Al-Mulk. Orang yang semasa hidupnya selalu membaca surat Al-Mulk akan selamat dari siksa kubur. Sabda Rasulullah, pernah suatu ketika sahabat Rasulullah mendirikan kemahnya di atas sebuah kuburan. Akan tetapi sahabat tersebut tidak menyadari bahwa ia berada di atas tanah kuburan. Sahabat itu tiba-tiba saja mendengar dari kubur suara manusia yang sedang membaca surat Al-Mulk. Suaranya sungguh merdu dan enak didengar, hingga suara itu telah menghatamkan surat Al-Mulk. Ketika Rasulullah datang, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, aku telah mendengar seseorang sedang membaca surat Al-Mulk dengan jelasnya dari dalam kuburan. Rasulullah bersabda, dialah yang menghalangi, dialah yang menyelamatkan, dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Mengenai fadilah atau keutamaan dari membaca surat Al-Mulk ini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya ada satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat itu dapat membela orang yang selalu membacanya hingga ia diampuni.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

0: Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Waqal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus Al-Mukarram Syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur Mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad, manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para duat ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara' Al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku, anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai Nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkola amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana Blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan, menghadapi pemilu nanti, sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih robet kira-kira haram apa halal? Milih robet untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Neraka, naudzubillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu, betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: masih di AM1368 Attaqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Kalau mau belajar,
2: baca bismillah.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin

0: penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musholah, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau salat gak pernah ngerasain sakit gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu
3: butuh
1: Pak?
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat,
1: mm-hmm.
3: biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun,
1: mm-hmm.
3: itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh.
3: Udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Hadbis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio At-Taqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama.
5: Udah lama.
4: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Ya anu, baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak, di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya,
5: gitu.
4: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir. Iya.
4: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11.
5: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyuruh yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang ono ya, yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan.
5: Kurang lebih sebulan gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
5: Enak gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
5: Gitu.
4: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
5: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
5: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
5: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
5: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
5: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
5: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salasa marrat. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman

0: biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo, ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atako dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
0: Kong. Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa, tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000.
6: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Kaya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA, singarane bio HSA ko, kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis katya. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ki.
1: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gue wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung gue kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat, di

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang aku punya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.
1: Institut Attaqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia. 0822 4545 5858 atau klik di www.atakwa.ac.id.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
7: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapat

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Dari Pondok Pesantren Attaqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah Attaqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, yang sesat. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di hari tadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidatur rafi'ah.
0: Golongan dan lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Makan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Summa arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa mashayikhina wa mashayikhu mashayikhina wa nahusus. Mu'allif hadha al-kitab Shaykh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid Shaykhina Hidiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala khasu wa ambatul muslimin ajma'in ammah Shaykhulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Walau su'ila faqihun an ma'nan min hadhil ma'ani hatta anil ikhlasi masalan au anit tawakkuli au an wajhil ihtirazi anir riya'i litawaqqafa fihi ma'a annahu fardu 'ainihi alladhi fi ihmalihi halakuhu fil akhirah. Walau su'ila faqihun, dan jikalau ditanya akan orang yang ahli fikih, an makna, dari satu makna, min hadhil ma'ani, dari inilah beberapa makna, hatta anil ikhlasi masalan, hingga dari masalah ikhlas seumpamanya, au anit tawakkuli, atau dari masalah tawakal, au an wajhil ihtirazi anir riya, atau dari cara ihtiraz menjaga, anir riya'i dari sifat riya, li tawakkofa fihi nistaya terhenti ia faqih fihi di dalamnya, di dalam ikhlas masalan au anit tawakkul, ma'annahu fardu ainihi, serta bahwasanya ikhlas fardu ainihi, yaitu fardu ainnya faqih, alladhi fi ihmalihi, yang yaitu di dalam membiarkannya, halakuhu, bermula hancurnya faqih fil akhirati, di dalam negeri akhirat. Jadi bapak-bapak, hari ini kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmul muamalah. Ilmul muamalah itu kita tahu terbagi dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Dan

ilmu muamalah yang tercela dan ilmu muamalah yang terpuji. Dan ilmu muamalah yang terpuji itu adalah bagian daripada ilmu akhirah, bagian dari ilmu akhirat, ilmu muamalah yang terpuji. Dan ilmu muamalah yang merupakan bagian dari ilmu akhirat, maksudnya ilmu muamalah yang terpuji, itu hukumnya adalah fardu ain menurut ulama akhirat. Orang yang menentang tentang ilmu muamalah, karena ilmu muamalah yang dimaksud di sini adalah ahwalul qalb, maka ketika orang menentang tentang bagaimana ahwalul qalb, tentang ilmu ahwalul qalb yang merupakan bagian dari ilmu akhirat, maka yang menentang itu adalah orang yang cilaka dan berhak untuk mendapatkan cambukan dari malaikat nanti di dalam negeri akhirat. Sebagaimana ulama-ulama dunia atau ulama-ulama fikih itu akan dicambuk dengan fatwa-fatwa dari ulama fikih tersebut ketika berbenturan dengan para sultan-sultan dunia, berbenturan dengan penguasa-penguasa dunia. Imam Ghazali itu, Pak, bagi ulama ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Nah, ulama dunia itu maksudnya ulama yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia, kayak fikih itu dunia kategorinya. Fikih itu kategorinya adalah ulama dunia. Dan kalau bicara tentang bagaimana ahwalul qalb, kondisi batin seseorang, itu yang berfatwa nanti adalah ulama-ulama akhirat. Maksudnya ulama-ulama akhirat itu adalah ulama yang membahas tentang bagaimana tata cara pengelolaan hati setiap manusia. Itu disebut dengan bahasanya itu oleh Imam Ghazali disebut ulama akhirat. Jadi ulama dunia punya hukum tersendiri dan ulama akhirat juga punya hukum tersendiri. Dalam arti begini, hukuman akan ditimpakan kepada manusia yang ada di dunia dengan menggunakan fatwa-fatwa ulama yang ada di dunia. Ketika mencuri, mencuri itu hukum dunia berarti kan, maka dia akan mendapatkan fatwa dari ulama ulama dunia, ulama fikih, yang akan memfatwakan bahwa kalau mencuri ya dipotong tangan. Ini kategorinya adalah ulama dunia. Dengan fatwanya orang berhak untuk mendapatkan hukuman dari para penguasa-penguasa yang ada di dunia dengan fatwa ulama dunia. Adapun kalau ulama akhirat, nah dia maksudnya adalah ulama-ulama yang memang bagaimana kita diajarkan batin kita untuk sesuai dengan keinginan Allah, dan apabila kita melanggarnya maka kita pasti akan dihukum dengan hukuman yang Allah berikan kepada kita, yakni apa, melalui pecutnya Allah, cambukan-cambukan Allah itu. Dan di sini kita juga bisa membedakan, Pak, mana kajian yang harus kita bahas dalam kajian tasawuf, mana yang harus kita bahas dalam kajian fikih. Kalau kajian fikih itu bahasannya enak, bahasnya yang bagian-bagian luar aja, sholat, gerakan sholat itu kan bagian luar, ya bagian luar. Tapi bagian dalamnya tentang ikhlas itu bagian dalam, bukan bagian luar. Nah, ulama-ulama fikih itu apabila ditanya, walau su'ila faqihun

0: An maknan min hadzal maani hatta 'anil ikhlas masalan. Seorang ahli fikih itu kalau ditanya tentang salah satu daripada makna yang ada dalam kajian tasawuf, tentang ikhlas misalnya, atau tentang tawakal misalnya, atau tentang bagaimana kita bisa terhindar dari sifat riya misalnya, la tawaqqafa fihi ma'ana fardhu 'ainihi allazi fi ihmali halakuhu fil akhirah. Maka ulama fikih itu akan tertegun, akan terhenti, akan berhenti berdiam diri dan merenungkan apa hakikat daripada ikhlas, apa hakikat tawakal, apa hakikat kita menjaga diri kita dari sifat-sifat riya. Di dalam hukum fikih kita tidak dijelaskan itu. Coba bapak-bapak, kalau belajar fikih dulu diajarkan enggak tentang bagaimana supaya kita ikhlas dalam sholat, bagaimana kita terhindar dari sifat riya? Coba, di dalam pelajaran fikih yang dulu kita pelajari, sampai enggak ke situ kita? Enggak. Kita sama guru-guru kita kalau ngaji fikih diajarin tata cara sholat yang baik dan benar. Tidak ada kajian di situ, nih kamu harus terhindar dari riya ya, kamu harus ikhlas ya, enggak ada seperti itu. Karena itu bukan bagian daripada ilmu fikih. Bukan fikih yang itu. Ya. Makanya ketika bicara tentang keilmuan yang seperti ini, Pak, nanti kita akan dihadapkan pada pertanyaan begini. Dalam kajian ilmu tasawuf itu, ketika ada pertanyaan orang masuk di dalam kubur, berada di alam kubur, maksudnya adalah alam barzakh, bagaimana penilaian ulama-ulama tasawuf? Karena yang tahu itu kajiannya ada di tasawuf. Di fikih ada enggak itu? Enggak ada. Coba bapak-bapak ngaji fikih, ada orang nanya, ntar gua kalau mati masuk ke alam barzah, ketika gua ngimpi, ketika orang itu bermimpi tentang kita, seseorang mati, adanya di mana dia? Di alam barzah kan? Terus ada orang di dunia ngimpi ketemu orang mati, bisa gak itu? Ada orang hidup di dunia, saya, bapak-bapak ngimpi ketemu si Pulan yang udah mati, itu terjadi pertemuan dalam mimpinya di bagian alam yang mana itu? Di bagian alam barzakh, apa di bagian alam malak, apa di bagian alam malakut? Nah itu beda berarti, Pak. Fikih tidak bisa menjawab itu. Di fikih nggak ada. Ya. Nah, adanya di mana? Ini di kajian tasawuf seperti ini. Makanya kalau misalkan ada orang anti dengan ilmu tasawuf, saya bingung, Pak. Nanti pengetahuan itu dapatnya dari mana? Ya. Sederhana, dalam kajian ilmu tasawuf, semuanya itu dijelaskan, dipaparkan, karena itu bukan bagian dari ilmu zahir. Itu bukan bagian dari ilmu fikih. Ya. Mati, orang mati, fikihnya ada. Mandiin itu fikih. Nyembayangin itu fikih. Kemudian kita masukin ke dalam kuburan itu fikih. Memendam jenazah, memandikan, mengafani, membawa jenazah, kemudian kita kuburkan, itu adanya di fikih. Tata cara kita mendem mayit adanya di fikih. Ya, kita fikihnya udah tuntas belum ini? Udah kan ya? Cara bungkus sudah ngerti. Halo? Cara bungkus sudah paham? Udah, alhamdulillah. Karena ada amilnya biasanya, kita terima beres saja sekadang-kadang ini. Cara mandiin kita udah paham kan? Udah. Iya, ambil yang paham. Sebetulnya ini kewajiban kita bersama. Kemudian kita masukkan ke dalam kubur, itu juga bagian dari fikih. Kita paham semua sudah. Bapak-bapak kalau misalkan masukin jenazah ke dalam kubur dan bapak-bapak nerima jenazah di dalam kuburan, apa yang kudu bapak-bapak baca pada saat terima jenazah? Hah? Diam aja, terima aja. Nah, ini berarti fikihnya belum selesai. Kita kalau di dalam kuburan, Pak, ini dalam kuburan ya, bukan di alam kubur. Berarti di dalam kuburan itu berarti tanah yang dikeduk, kita ada di dalamnya itu. Pada saat jenazah mau diturunin ke dalam, kan kita yang nerima. Ketika kita nerima, kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca. Kita ambil jenazah itu, kita ambil, kita papah begini sambil kita berdoa, Allahumma ftah abwaabas samaa'i li ruhi. Itu kan bagi yang nerima jenazah. Ini udah paham kan ya? Udah hafal doanya? Berarti belum selesai kita fikihin. Nerima jenazah, kita di dalam kubur, di dalam kuburan, jenazah nyampe, kita ambil, biasanya ada yang teriak tuh, oh palangnya di luar, gitu kan. Jangan teriak itu sebetulnya, teriaknya mestinya kita ambil sambil kita membaca. Berempat atau bertiga orang yang ada di dalam kubur sambil bareng-bareng membaca doa, Allahumma ftah abwaabas samaa'i li ruhi. Ya Allah, bukakanlah pintu langit untuk ruhnya orang ini. Baru nerima. Yang diazanin mentar kalau udah di dalam. Baru nerima doang. Itu. Ini juga harus kita perhatikan. Nanti kaitannya itu ada tuh. Dengan apa? Dengan ilmu batinnya. Dengan ilmu batinnya. Dah. Itu fikih masuknya ke situ doang. Masuk ke dalam kubur, dikuburin, kemudian diazani, setelah diazani diratain dulu, setelah itu ditalkinin. Talkin yang kita baca itu fikih. Kita baca itu dengan bahasa seperti yang ada dalam apa itu, Majmu' Syarif atau apa itu kan ya. Di situ kan kita baca itu. Sambil kita baca ya Abdullah ibn Abdillah uzkuril ahdal ladzi kharata alaihi min dari dunia ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah annal mauta haq annal qabr. Terus kita baca selesai kajiannya, itu kajian fikih selesai sampai di situ. Tapi kalau kemudian ada orang bertanya, apakah jenazah, ruhnya jenazah yang kemudian ada mulakin yang baca talqin tadi telah membacakan itu, jenazah itu dengar atau tidak dengar, itu tidak lagi masuk kajian fikih. Itu udah masuk ke tasawuf yang begitu. Gitu. Kenapa? Karena kalau kajiannya sudah tasawuf, berarti hal-hal yang sifatnya gaib, hal-hal yang sifatnya batin, disitulah ada permainan, disitulah mainnya batin, disitu antara orang yang baca talqin sama jenazahnya. Dialog itu yang terjadi ketika ada dialog-dialog, ada di dalam pertanyaan malaikat munkar nakir itu kan, idza sa'alaka marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma iman, dan seterusnya, itu kan didengar oleh ruh tersebut yang ruh itu sudah menjelma menjadi bentuk disebut dengan jasadan barzakhiyah, jasad yang barzakhi namanya. Kita di sini kan kalau masih hidup ini jasad badaniyah, bentuk badan terdiri dari daging, tulang, dan seterusnya. Kalau dia tidak, sudah bentuknya barzakhiyah, kehidupan alam barzah dengan bentuk tubuh alam barzah sama, tapi mungkin bahan bakunya berbeda gitu. Dia juga, kita juga, cuman bentuknya berbeda, tidak seperti kita yang begini. Nah, disitulah kemudian kalau ada orang bertanya itu hadisnya dhaif, itu hadisnya lemah, ya biarlah mereka berkata begitu. Karena mereka tidak pernah masuk pada hakikat yang sesungguhnya, apa sih dialog itu terjadi atau tidak. Mereka tidak pernah merasakan itu, dan mereka tidak pernah tahu itu, maka mereka menganggap dalilnya lemah dan lain sebagainya. Itu wajar saja kalau tinjauannya ilmu fikih. Paham maksudnya ya? Nah, kita kemudian meyakini apakah terjadi dialog dan kemudian itu ruhnya jenazah itu mendengar. Ya, mendengar. Makanya saat ini saya sering menyampaikan kalau kita mentalkin, jadikan talkin kita itu seperti orang yang sedang berdialog seperti dengan orang hidup. Saat ini datang dua malaikat padamu, dia adalah malaikat munkar dan nakir. Kalau dia datang, fala yubzi'ak, jangan kaget. Wala yurhibak, jangan takut. Fa innahuma khalqun min khalqillah ta'ala azza wa jalla. Dia adalah, kedua itu adalah makhluk Allah, sama seperti kita. Wa idza sa'alaka, dan apabila keduanya bertanya kepadamu, mar rabbuka, siapa Tuhan, seperti orang berdialog. Dan kita harus menyampaikannya, membacanya itu betul-betul melalui dari hati kita, keluarnya dari batin kita. Nanti yang batin itu akan masuk pada sesuatu yang sifatnya batin juga, nanti sampai. Dan itu interaksinya nyambung. Kalau bapak-bapak gak percaya, silakan nanti saya yang talkinin. Ya, itu seperti itu. Ya. Dan ketika orang itu berada di alam barzakh, itu berarti kajiannya bukan fikih lagi. Kajiannya adalah kajian tasawuf. Tasawuf berarti nanti ada bicara hakikat, bicara tarekat, dan bicara dengan ma'rifat. Nah, ketika ada orang meninggal dunia itu, berada di mana dia? Kita tahu dia berada di alam barzakh atau di alam kubur. Berarti jauh gak sama kita? Enggak jauh. Kenapa? Buktinya apa? Enggak jauh. Ya. Ya, kalau kita saya bilang enggak jauh, biasanya jauh karena apa? Karena dia orang yang pergi itu pasti jauh, tapi orang yang kembali pasti dekat, gitu kan ya? Ini logika kita mengatakan orang yang pergi pasti jauh karena dia meninggalkan kita, dianggap jauh. Tapi orang yang kembali karena dia akan mendatangi kita itu dianggap dekat. Alam barzakh adalah tempat di mana kita kembali, kita pergi maksudnya. Pergi dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Ini alam barzakh berarti katakan jauh lah. Karena memang dia meninggalkan kita. Kalau kita duduk di sini kemudian dia pergi kan menjauh namanya. Kalau orang dari sini kembali ke kita kan namanya dekat. Orang berada alam barzakh anggaplah itu jauh. Tapi kekuasaan Allah itu luar biasa. Ketika dianggap jauh, apapun yang kita ucapkan pada saat kita kekubur orang itu, ternyata mereka dengar. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya walidi, jina kazairin, wahai bapakku, assalamualaikum, keselamatan untukmu, jina kazairin, aku datang kepadamu berziarah. Ketika kita ucapkan jina kazairin, ternyata ulama menjelaskan orang yang berada di dalam kubur itu bangun dan duduk. Berarti kan dekat ya. Hakikatnya dekat karena dia mendengar salam kita. Banyak riwayat hadisnya itu. Bagaimana ketika ada orang mengucapkan salam, dia jawab salam. Orang yang di dalam kubur dan seterusnya. Dekat. Orang yang meninggal itu yang disiksa jasadnya atau ruhnya. Kalau menurut keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah, itu adalah ruh dan jasad. Ruh dan jasad menjadi satu. Tapi jasadnya disebut tadi jasadan barzakhiyah. Jadi bukan jasad di dunia lagi. Jasadnya jasad barzakhiyah namanya. Beda dengan teman-teman kita yang sebelah. Dia meyakini bahwa yang disiksa itu adalah ruhnya. Bahkan ada kelompok yang lain yang tidak percaya ada siksa kubur. Ada. Ya, intinya beda jasad. Jasadnya disebut dengan jasadan barzakhiyah. Jasad barzakhi. Kalau ruh yang disiksa, maka ruh tidak merasakan sakit nanti. Yang sakit itu biasanya kita itu kan, karena ada mediatornya, ada apa namanya, wasilahnya namanya jasad. Disiksa di dalam kubur itu jasad dan ruh, tapi jasadnya bukan jasad jasmani, tapi disebut jasad barzakhiyah. Itu teman. Nah itu kok orang di dalam kubur, kalau kita gali kuburan itu masih ada jasadnya ya? Iya, karena memang bukan jasad jasmani. Itu mah jasad jasmani kan terbuat dari tanah. Karena dia terbuat dari tanah, maka akan dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan dan dari tanah kamu akan dikembalikan. Dari tanah kamu akan dikembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dari tanah kamu diciptakan, kepada tanah kamu kembali dan kamu akan dikeluarkan lagi dari tanah. Nah, kalau bapak-bapak kejar lagi pertanyaannya begini. Nanti manusia itu keluar dari alam, dari kuburnya. Satu riwayat mengatakan dia seperti jamur yang muncul ke permukaan. Nah, pertanyaannya, jasad barzakhinya di mana? Jasad jasmaninya di mana? Tulangnya di mana? Dan ruhnya ada di mana? Gitu ya? Ya. Jadi jasad barzakhiyah itu ketika kita berada di dalam kubur, di situ kita mendapatkan siksa kubur, na'udzubillah, di situ juga kita akan mendapatkan raudhah min riyadil jannah, surga kubur, alhamdulillah. Ketika nanti ditiupkan sangkakala, terjadi hari kiamat, maka semua manusia akan mati, termasuk yang di alam barzakh mati. Termasuk yang di alam barzakh itu mati. Ketika semuanya mati, ditiupkan kembali nanti sangkakalanya, trompetnya itu, maka manusia akan hidup kembali. Hidupnya manusia itu nanti seperti jamur, dan dia itu bukan jamur hakikatnya, dia adalah tulang ekornya. Muncul tulang ekornya nanti. Karena tulang ekor, Pak, sampai hari kiamat gak hancur. Sampai sekarang. Bapak-bapak gak percaya, silakan ambil tulang ekor manusia, taruh di aspal, kasih bulldozer, glibeg, kata orang kampung saya. Itu bukan patah tulangnya, tapi aspalnya yang kalah. Seperti itu, saking kuatnya itu tulang ekor. Karena dia nanti manusia dari situ akan dibangkitkan lagi. Kemudian diciptakanlah jasad yang baru. Dasarnya itu. Diciptakan jasad yang baru dan dengan sidik jari yang baru. Sidik jari yang baru maksudnya sidik jari yang lama. Yang tidak tergantikan oleh siapapun. Itu. Jadi ini tetap nanti sidik jari kita begini, Pak. Di dunia ini gak ada yang sama sidik jari. Nanti Allah akan sempurnakan kita ketika dibangkitkan dari kubur dengan jasad yang badaniyah lagi, dan pada saat itu Allah sempurnakan bersama dengan sidik jari mereka. Ini siapa yang bilang? Allah dalam Al-Qur'an sudah menyatakan ayah sabul insanu allan najma'i dhoma bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia menyangka bahwa kami nanti di akhirat akan mengumpulkan tulang belulang mereka? Bala, ya, kata Allah. bala qadirin, ya kami adalah zat yang maha kuasa, ala an nusawwiya bananah, bahkan kami akan sempurnakan bersama dengan sidik jari mereka. Sidik jari itu udah disempurnain, berarti sama sama yang sekarang. Makanya kalau hari ini sidik jari itu bisa dijadikan sebagai bukti tindak kriminal atau bukti kejahatan, itu karena memang sudah belajar Al-Qur'an orangnya. Karena Al-Qur'an gak pernah bohong. Di dunia sidik jari gak ada yang sama. Kalau ada yang sama, Pak, lah penjahatnya ketukar. Yang jahat siapa gitu? Gak ada yang sama.
1: Datang di hari kiamat, kayaknya malaikat Israfil doanya yang terlalu roket terlalu ya.
0: Saya belum WA sih malaikat Israfil. Ya, yang jelas tanda-tanda kiamat udah banyak. Udah banyak lah intinya. Banyak. Tapi yang banyak itu baru khayali, belum hakiki. Gitu. Tanda kiamat itu dua. Ada khayali, ada hakiki. Khayali itu artinya sesuatu yang belum nyata tapi menyerupai sesuatu yang nyata. Contoh, Dajjal artinya adalah tukang bohong. Kalau saat ini banyak orang yang mungkin, apakah dia pemimpin, apakah dia pejabat atau siapa, yang tukang bohong, udah kategori Dajjal. Manusia biasa yang banyak bohongnya, ya kategorinya adalah Dajjal. Ini dibuktikan dengan apa? Begini Pak, kembalinya dulu, kembalikan dulu kepada sejarah. Sejarah itu pada saat Nabi kita masih hidup, kalau ada orang ghibah di sono, ngomong-ngomongin orang di tetangga kampung, itu akan tercium bau bangkainya kemari, dibawa angin. Orang ghibah di Sungai Kendal, kita nongkrong di sini, bau bangkai itu kecium kemari karena di sono ada orang ghibah. Kan kita sudah baca ayatnya gitu kan, apakah kamu suka ayakulalah ma'akhihi, makan daging saudara kamu gitu, berghibah maksudnya. Karena udara bersih di zaman Nabi, bersih. Makin lama makin kotor, makin kotor, makin kotor, makin kotor, akhirnya aroma yang bau busuk itu menjadi sesuatu yang biasa di hidung kita. Banyaknya ghibah di mana-mana menyebabkan akhirnya aroma yang mestinya kita cium bau bangkai itu hilang sudah, menjadi sesuatu yang biasa, sehingga kita tidak lagi merasakan mencium bau orang ngomong-ngomongin di sono karena udah kebanyakan, udah kebiasaan. Kalau boleh saya kasih gambaran begini, ada nggak kampung yang nernak bebek? Ya. Nanya, saya nanya ini. Ada? Ada. Seingat saya, pada saat orang dulu pertama kali kasih makan bebek dengan pala udang itu bau gak sekampung? Bau. Dia pas apa? Dia pas pakai pala udang. Di sini kebauan kita. Kenapa? Anginnya dari sono. Tapi pada saat hampir setiap rumah ada pala udang, kebauan gak kita? Itu maksudnya begitu. Paham gak? Paham gak maksudnya? Kayak gitu. Iya, udah jadi sesuatu yang lumrah di hidung kita, udah biasa, dan kita gak teriak lagi bau pala udang. Enggak. Dulu awal-awal pada saat satu rumah yang pakai pala udang, mungkin orang kebauan. Gitu. Nah, jadi seperti itu, Dajjal khayalinya udah banyak. Dan kembali lagi ke barzah tadi Pak ya. Barzah itu, alam barzah itu berarti alam yang keluar dari dunia disebut alam barzah. Enggak, tadi pertanyaan saya kan begini. Orang ngimpi adanya di mana gitu ya? Ngimpi adanya di alam barzah, kemudian kerekam di otak kita, atau orang meninggal di dalam kubur disiksa kemudian datang impian kepada kita, ini impian itu datangnya dari mana gitu? Apakah dari alam barzakh ataukah dari alam yang lain? Nah, di sini nanti ada dua pemahaman yang harus kita mengerti, Pak. Bahwa hal-hal yang negatif itu ada, dia bagiannya namanya alam malak. Alam malak itu alam syahadah, alam yang sebetulnya masih alam nyata. Tapi ada satu riwayat mengatakan dia bagian dari alam barzah, tapi bagian bawahnya. Dan yang lebih tinggi nanti masuknya ke alam malakut. Hal-hal yang sifatnya kebaikan atau mimpi-mimpi yang baik itu dari malakut datangnya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak hari ini ada yang punya ilmu, misalkan ilmu pelet, kemudian katakan punya ilmu sihir, orang mengamalkan ilmu sihir, kemudian yang dia baca itu terjadi, sihirnya jadi, atau ilmu apa gitu jadi. Nah, ini sumbernya dari mana? Apakah dari alam dunia, bagian dari alam dunia yang kategorinya adalah ghaibiyah? Ghaibiyah itu seperti alam dunia, tapi yang ghaibiyah dia seperti adanya jin, adanya setan, itu ghaibiyah, ada di dunia tapi yang ghaib. Apakah ilmu sihir dari situ? Apakah dia masuk pada kategori alam malak ataukah dia masuk kategori alam malakut? Yaitu masuk dalam, masih dalam kategori alam malak dia kategorinya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak punya ilmu apa, kemudian bapak-bapak baca, kemudian nyampe terjadi, itu berarti di, pengolahannya ada di situ tuh, di alam malak namanya. Belum alam malakut yang lebih tinggi, belum. Kecuali misalkan bapak-bapak, saya semalam bermimpi berjumpa dengan Nabi. Nah, itu alam malakut, berarti datangnya dari sono. Gitu. Paham ya maksudnya, Pak ya? Nah, itu. Nah, ini kajian seperti ini tidak kita temukan dalam fikih. Kita temukan dalam tasawuf, gitu, Pak. Ya. Makanya ketika seorang yang ahli fikih ditanya tentang ikhlas, ditanya tentang tawakal, ditanya tentang bagaimana menjaga diri dari perbuatan riya, maka dia akan tertegun, dia tidak sanggup untuk memberikan jawabannya, padahal itu adalah fardu ain yang apabila kita sia-siakan akan menghancurkan kita dalam kehidupan akhirat. Ya. Kalau kita sia-siakan itu akan menghancurkan kita nanti dalam kehidupan akhirat. Nah, itu maksudnya seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi saya katakan, kita dalam hal ini harus belajar memang, ya saya maksudnya, Pak, buat kita semualah harus belajar ilmu seperti ini supaya ada penambahan pengetahuan, karena menghadap Allah kita itu nanti di alam sana kita masih terus akan mencari ma'rifatullah gitu. Kalau bapak-bapak hari ini, saya, kita semua dah, ya. Kalau sampai hari ini kita belum sampai pada makomat yang tinggi, maka ketika meninggal pun kita masih dalam makomat yang rendah, dan kita terus akan terus mencari. Pernah enggak mendengar bahwa sampai hari ini Nabi Musa masih sholat? Dulu ketika Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi kita mendapati Nabi Musa di langit keberapa itu? Di langit keempat ya. Nabi Musa lagi ngapain? Lagi sholat. Pertanyaannya kan Nabi Musa udah meninggal, kemudian Nabi Musa udah enak, tapi kok masih sholat? Masih sholat aja. Nah, ini karena memang dalam kitab apa itu Hakul Aulia ya, itu memang dijelaskan bahwa Nabi itu ternyata ingin mendapatkan makomat yang lebih tinggi lagi nanti di hadapan Allah. Masih sholat. Nah makanya saya menyampaikan saja, kalau kita bicara tentang makomat nanti ketika kita sudah di negeri akhir, ternyata kita akan terus mencari makomah itu, dan itu dibuktikan Nabi Musa hingga hari ini masih terus mencari. Maka yang paling nikmat memang kita cari makomah itu, kita ma'rifat di sini, nanti di sana kita nggak capek lagi nyari, udah itu bahasanya. Ya ini sih bukannya apa ya Pak, bukannya ngomong berlebihan, alhamdulillah. Mungkin ini satu hal yang apa namanya yang baru ya, untuk sebagai pengetahuan. Meskipun ini cuma bahasa saya adalah bahasa penyampaian para ulama dan saya belum merasakan. Dan silakan kita ini sebetulnya bisa, di antara kita bisa merasakan nanti dengan riyadhah tertentu dan membutuhkan guru, awas, membutuhkan guru. Enggak bisa, enggak guru, enggak ada guru. Enggak ada guru, enggak kelihatan. Enggak ada guru, enggak bisa. Dia harus ada gurunya. Ya. Meskipun karya-karya seperti Imam Ghazali ini banyak dikritik oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya saya kalau ngelihat apa namanya YouTube teman-teman kita itu apa namanya agak sedikit apa ya, kurang demen sih kita dengernya, cuma ya itulah kenyataan. Termasuk zaman dulu yang namanya kitab Ihya begini, ada yang dulu nyuruh bakar semuanya. Zaman dulu saya punya catatan kecil waktu itu. Jadi kagak demen banget sama yang namanya kitab Ihya. Ada yang sampai dia kumpulkan murid-muridnya, setelahnya dia tidak keluar-keluar dari kamarnya, dia baca kitab Ihya, keluar dari kamarnya, kemudian dia panggil seluruh murid-muridnya dan dia katakan, cari kitab Ihya dimanapun dia berada, bakar di depan saya. Sampai kayak gitu Pak, kok gue demennya itu metasawuf, sampai kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi, esok pagi dia akan membakar kitab Ihya, esok pagi ini, malamnya dia didatangi oleh Nabi. Dalam mimpinya didatangi oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kemudian sahabat Ali, dan juga Imam Ghazalinya nyampe. Oh, ini ada nama imam tersebut, namanya Imam Hasan Ali bin Harzaham. Ini dia imamnya, ada banyak karyanya juga nih. Ini Imam Abu Hasan Ali bin Harzaham ini kagak demen sama tasawuf, kagak demen sama karya-karya Imam Ghazali, sampai dia kumpulkan seluruh muridnya, bakar itu kitabnya Imam Ghazali. Tapi pas malam, besok pagi dia mau bakar, malamnya dia bermimpi didatangi oleh Rasul, oleh Nabi kita Abu Bakar, Umar, Utsman, dan ada Imam Ghazali. Di dalam mimpinya kemudian terjadi dialog dengan Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali mengatakan begini, wahai Rasulullah, itu adalah Abu Hasan Ali bin Harzam yang begitu bencinya dengan karya-karya tasawuf dan ingin membakar kitab saya. Kami mohon pengadilanmu ya Rasul. Setelah itu Rasul di dalam impian dia nih mengambil kayu dan akhirnya kalau bahasa kita yang gebung apa namanya menggunakan kayu tersebut digebuk sama Nabi 5 sampai ngembeng darah kata kita. 5 cambukan. Ngembeng darah. Dan saat itu dia bangun. Ketika dia bangun dia lihat di sini 5 bekas kayu ngembeng darah. Ya. Akhirnya apa? Yang tadinya dia perintahkan orang-orang untuk membakar kitab Ihya ini, akhirnya dia minta maaf dan mengakui kesalahannya bahwa karya Imam Ghazali itu karya yang luar biasa dan saya akan bertaubat kepada Allah agar bekas pukulan yang ada di belakang saya ini hilang. Itu murid-murid yang lain pada niat, Pak. Diangkat gamisnya. Iya, ada 5 waretan. Sebelum tidur enggak ada. Bangun tidur ada waretan dan dia merasakan sakit. Akhirnya kemudian dia bertaubat kepada Allah dan malamnya kemudian dia bermimpi bertemu dengan Rasul dan diusap belakangnya, akhirnya 5 garetan yang di belakangnya pun hilang semua. Dan akhirnya sampai saat ini murid-muridnya masih mengamalkan kitab Ihya Ulumuddin. Begitu, Pak. Itu saking orang kagak demennya. Ntar giliran rombongan dia noh. Yang satu lagi noh masih ada yang suka apa ngapir-ngapirin orang ngaji tasawuf. Dia juga saya dengar informasinya mendhaifkan kitab Ihya Ulumuddin 700 hadis yang dhaif. Berdasarkan penuturan apa yang disampaikan oleh Imam Subuki katanya. Dan satu hal yang mesti dipahami sederhana saja, lihat Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu dijelaskan kalau kita menggunakan hadis dhaif untuk fadailul a'mal itu enggak apa-apa dan ulama hadis semuanya sepakat. Nah, ini betapa bodohnya kawan-kawan kita yang kemudian menjadikan senjata bahwa hadis dhaif itu adalah sesuatu yang sangat tercela dan tidak boleh kita amalkan, makanya kitab Ihya enggak boleh kita amalkan, haram. Waduh, Masya Allah. Ntar, tapi enggak mungkin juga sih Pak dia bakalan ketemu Nabi ngimpi kayak tadi, enggak mungkin juga ya. Karena kalau dalam kajian tasawuf memang kita enggak boleh gitu ya menghina, membid'ahkan, mengharamkan, mensyirikan, kecuali ada dalil yang qat'i gitu kan. Dan mungkin kalau bapak-bapak awas pandangannya, kelihatannya yang suka membid'ahkan, mengkafirkan kerjaan umat Islam, ya walaupun ngakunya ulama, kayaknya di wajahnya nggak ada cahaya itu, nggak ada cahaya ilmu. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya saya bukan duluin, tapi silakan aja nanti bapak-bapak dengan kejernihan hati yang bapak-bapak punya akan bisa melihat. Oh iya ternyata tidak ada. Jadi kurang enak aja gitu, dilihat juga kurang enak. Itu cahaya ilmunya nggak ada. Kenapa? Dia telah berani sekelas Imam Ghazali dikafir-kafirkan. Nauzubillah min zalik. Itu dicabut nanti durnya oleh Allah. Ya saya rasa jika tidak ada pertanyaan segini dulu Pak ya. Kelihatannya bapak-bapak lelah banget ini kelihatannya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Kalau ada, saya persilakan. Ya, kalian. Ya, Imam Ghazali itu hujjatul Islam, artinya hujjahnya orang Islam. Kalau misalkan, ya, ada apa-apa. Kita mau nanya siapa, yang kita tanya adalah hujjah. Dia adalah alasan untuk umat Islam sedunia untuk segala macam persoalan. Enggak ada yang enggak bisa dijawab oleh Mughazali. Maka disebut hujjatul Islam. Bahkan banyak para ulama tadi saya baca di sini, di dalam kitab ini, di dalam syarahnya. Kalau seandainya keilmuan dunia semuanya hilang, hanya menyisakan kitab Ihya Ulumuddin, maka itu cukup untuk kebutuhan seluruh dunia. itu hujjah namanya, hujjatul Islam gitu. Berarti semuanya ini kan di dalam kitab ini, kajian kita semuanya lengkap, syariatnya ada, tarekohnya ada, hakikatnya ada, makrifatnya juga ada. Makanya terdiri dari 4 jilid gitu. 1-2 itu nanti masih syariat. Di situ nanti bab sholat, bab haji semuanya ada. Nanti 3-4 nah itu hakikat dan makrifat. Lengkap semuanya. Itu maksudnya hujjatul Islam. Jadi gelar-gelar juga kita harus tahu. Ada Syekhul Islam, ada Hujjatul Islam, ada Syekhul Islam. Kalau punya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, namanya Al-Imam Abi Zakaria Yahya Al-Ansari, itu Syekhul Islam gitu. Kalau Imam Ghazali Hujjatul Islam, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ya murid-muridnya juga sih yang angkat, ya rombongan dia murid-muridnya. Kalau Asy-Syeikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Al-Ansari itu memang beliau ahli fikih, beliau ahli tasawuf, beliau juga ahli tafsir, beliau juga ahli hadis, semuanya ahli. Itu baru Syekh, Syekhul Islam. Kita juga nih banyak Syekh nih. Ya Syekh itu kan artinya orang tua, Pak. Secara lughatan kebahasaan, Syekh artinya orang tua. Kalau yang Syekh dalam istilah ulama baru orang-orang alim, meskipun dia anak kecil namanya Syekh juga gitu. Gitu. Udah, ada lagi? Cukup ya? Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Tapi saya ingatkan kembali itu saja tadi, ya, kita bicara alam kubur untuk puas jawabannya, tidak ada sesungguhnya yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan kecuali agama, dan diwakili pendapat-pendapat agama itu oleh imam-imam kita. Salah satu diantaranya adalah imam-imam di bidang ahli, di bidang tasawuf itu. Nanti itu mewakili daripada penjelasan agamanya. Karena kita kan mengambil langsung dari sumbernya, kita belum bisa, kelas kita nih belum bisa. Makanya kita butuh dari ulama yang menjelaskan, baru kita bisa paham. Ya. Insya Allah kita sambung lagi nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ilahil karimatul karim, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina wa karimina dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdai wa fi ni'amahu wa yudafi'un niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana auladana wa banatina wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: والذين كذبوا بآياتنا ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Gak percaya sama Al-Quran. Gak percaya sama siksa kubur. Gak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah enggak segen kita.
3: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes konsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun.

0: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
1: Berbunyi waladzina yaknizunat zahab wal-fitok. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wajib bihajibahuhum wajunubuhum hadza ma kanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza ma kanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang. Bukan patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zekatkan tidak masuk. Artinya kalau enggak disekatkan masuk. Begitu artinya. Berarti perhiasan itu wajib apa tidak?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lalu alamatan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368, At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
6: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
7: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim?
2: Mm-hmm.
1: Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya, kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% kan udah ya enakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau salat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang apa ada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
2: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.